0: bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan para kepala otoritas, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong.

0: Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
1: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
2: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
1: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
3: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
1: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
5: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area masih berasal.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VA-L6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
6: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
4: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
8: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
7: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
8: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
7: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
8: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beresnya nasib wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat. Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Dunia ada dunia.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada informasi mengenai gempa.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Gempa magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 06.55 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa terasa hingga Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan wilayah lain di NTT. Nah, bagaimana pantauan reporter kami, Jerry Lendi, melaporkan selengkapnya. Jerry, seperti apa situasi terkini di sana?
6: Ya, betul sekali saudara dan pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana pun berada, kami dapat melaporkan situasi gempa yang terjadi di edisi 4 Oktober 2026 di Pulau Sumba dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana gempa yang terjadi itu ini berlangsung di jam 5 waktu jam 5
7: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Baik, pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan dialog tentang hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program JKN ya, bersama presenter saya Cantika Anjali dan narasumber dari Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Bapak Eduardus Weleguna Sebo bersama Bapak Wahyu Apresetyo.

0: 106,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Ada dalam Sumba Menyapa pagi ini di edisi Selasa 16, maksud saya Rabu 16 September 2026. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memang menjadi andalan kita saat berobat ya. Tapi seringkali masyarakat masih bingung soal fasilitas apa saja yang sebenarnya ditanggung dan mana yang tidak, serta apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Nah, biar kita tidak keliru saat memanfaatkan layanan kesehatan, pagi ini kita akan bedah tuntas dalam topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Yang pertama ada Bapak Eduardus Weleguna Sebo, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Kakak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Salam sehat ya Bapak,
1: sehat
0: ya.
1: Selalu.
0: Sehat selalu. Dan sudah hadir juga Bapak Wahyu A. Prasetya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Salam sehat ya Bapak ya.
2: Sehat. Selalu.
0: Iya, ini dari SBD jauh-jauh ke Sumba Barat ya. Juga ini untuk para pendengar dan pemirsa. Dan pendengar pemirsa, Anda bisa memberikan komentar Anda dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya sapa dengan Pak Edward dan Pak Wahyu. Oke, boleh ya. Kita akan langsung saja dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka mungkin ya, Pak Edward sama Pak Wahyu, sebenarnya apa sih yang kita perlu pahami sebagai masyarakat tentang program JKN ini, dan mengapa pemahaman mengenai hak serta kewajiban peserta ini menjadi penting bagi kami masyarakat? Silakan.
3: Sejak Isa makin aktif gerak, dia jadi gampang haus dan sering minum.
4: Izin saya untuk pendengaran pemirsa, untuk JKN ini kan sebenarnya kita program pemerintah ya,
0: yeah.
4: Program JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak masyarakat mungkin yang masih bingung ya, karena ada program JKN, ada BPJS Kesehatan, dan yeah. ada KIS.
0: Betul.
4: Ya. Nah, kalau program JKN itu nama programnya, jadi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
0: Okay.
4: Kemudian BPJS Kesehatan itu badan penyelenggaranya.
0: Oke. Okay.
4: Badan penyelenggara jaminan kesehatan.
0: Iya. Yeah.
4: Ya. Kemudian untuk KIS itu nama identitasnya, Kartu Indonesia Sehat.
0: Okay.
4: Jadi sebenarnya tiga itu merupakan hal yang satu hal sebenarnya. Itu program JKN, nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS itu nama identitasnya.
0: Okay, baik.
4: Jadi kenapa masyarakat perlu tahu apa saja hak dan juga kewajibannya? Karena untuk menjadi peserta itu kan memang ini ya, tidak semua bisa juga dijamin begitu. Jadi iya. memang peserta harus tahu hak apa yang harus mereka, apa yang mereka dapatkan dan juga apa yang harus mereka lakukan.
0: Iya, biar tidak keliru ya Bapak ya. Berarti nama badan, program, dan identitas ini ya ketiga ini. Ya, silakan Pak.
1: Ketika izin menambahkan, dan yang perlu masyarakat pemirsa di luar sana ketahui bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional itu bersifat asuransi sosial.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sistemnya itu gotong royong, subsidi silang. Artinya iuran mereka yang mampu, mereka

0: kan saat sedang pelayanan kesehatan. Sebenarnya bagaimana seharusnya masyarakat memahami JKN sejak sebelum sakit? Kita kan paham BPJS itu digunakan saat sakit saja nih Bapak berdua. Ya, bagaimana kita memahami itu saat ini?
1: Ya, jadi mungkin memang itu ya budaya kita ya. Jadi harusnya kita memahami JKN itu pada saat kita sehat justru.
0: Okay.
1: Jadi pada saat kita sakit ya tidak panik lah begitu. Apa yang harus dilakukan. Jadi pesan kita ke masyarakat, ke pendengar dan pemirsa mungkin untuk JKN ini silahkan dipastikan kepesertaan JKN masyarakat atau pemirsa aktif begitu. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara pengecekannya. Kemudian pastikan juga masyarakat atau pendengar pemirsa ini memahami alurnya.
0: Iya, jadi, itu paling
1: sekarang
0: penting.
1: Pada saat sehat kita harus memahami alurnya. Jadi semoga tidak ya. Jadi pada saat seandainya sakit itu kita sudah paham nih harus kemana dulu alurnya seperti itu.
0: Oke. Jangan sampai, kita bukan mendoakan semuanya sakit ya, tapi kita harus memahami apa-apa saja yang kita dapatkan nanti ketika kita memahami apa itu JKN, BPJS, dan lain-lain. Nah, dalam materi saat ini kan disebutkan adanya hak dan kewajiban peserta ini. Pak Edward, mungkin kalau disederhanakan, apa sih perbedaan paling mendasar antara hak yang diterima peserta dan kewajiban yang harus dipenuhi para peserta? Ini menjadi hal penting yang harus kita pahami sebagai masyarakat.
2: Baik, Kak Cantika, untuk pemirsa dan pendengar di manapun berada. Jadi untuk peserta JKN itu ada hak yang perlu diketahui. Yang pertama, haknya menjadi peserta. Kemudian peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Lalu peserta juga memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk peserta tersebut terdaftar. Artinya ketika peserta sakit, dia sudah tahu tempat terdaftar saya itu di mana untuk saya kontrol pertama kali. Di luar kasus-kasus yang memang gawat darurat. Kalau kasusnya gawat darurat, peserta bisa langsung ke UGD terdekat. Kemudian setelah memilih fasilitas kesehatan, peserta juga harus mengakses pelayanan sesuai dengan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terlebih khusus kalau misalnya contoh di Sumba Barat, peserta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Puskesmas Wekero, berarti tiap bulan peserta maupun anggota keluarganya itu ketika sakit kontrol ke Puskesmas Wekero. Dia tidak bisa ke Puskesmas Puweri misalnya, karena setiap bulan pemirsa di manapun berada, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya pengobatan ke puskesmas tersebut setiap bulan tanpa melihat peserta sakit atau tidak sakit seperti itu. Kemudian peserta juga kalau mendaftar BPJS Kesehatan wajib memiliki NIK. Lalu dengan NIK tersebut peserta juga bisa mengakses pelayanan karena sekarang sudah sistemnya digital. Akses pelayanan tidak harus menggunakan kartu Indonesia Sehat lagi, sudah menggunakan NIK saja. Seperti itu.
0: Berat.
2: Kemudian kewajiban peserta juga mengikuti alur prosedur yang berlaku. Apabila peserta tidak mengikuti alur prosedur, maka bisa menjadi pasien umum lah biasanya disebut.
0: Berarti terdaftar menggunakan NIK ya, wajib ada KTP nih para masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang belum mengurus juga KTP dan nanti saat mungkin sakit, itu terkendala pengurusannya.
2: Izin Kak Cantika, tambahan sedikit. Jangan lupa kalau peserta BPJS yang mandiri, ada kategori segmen peserta mandiri, itu mereka membayar iurannya setiap bulan. Itu aturannya membayar iuran sebelum tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah harus dibayarkan iuran setiap bulan. Untuk iuran sendiri, untuk masyarakat ketahui, pemirsa di luar sana, untuk pemilihan kategori mandiri itu di BPJS, pemilihan kelas 1 itu di iurannya Rp150.000 per bulan. Kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Itu rutin.
0: Rutin ya setiap bulan.
2: Tidak boleh menunggak juga. Karena kalau menunggak berarti ada hitungan denda rawat inap. Itu masyarakat belum pada tahu nih. Ada perhitungan denda rawat inap ketika peserta dia sudah menunggak misalnya 2 bulan, 3 bulan atau 24 bulan. Itu nanti ketika dia mau rawat inap pasti akan ada proses perhitungan rawat inap di rumah sakit. Di luar pembayaran tunggakannya.
0: Dan
2: berlakunya itu sejak iuran itu dibayarkan berlakunya sampai 45 hari ke depan. Itu ada masa denda rawat inap.
0: Oke. Karena kadang masyarakat kaget ya ketika ada tambahan. Ini kenapa nih teman-teman mulai menyalahkan, padahal ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sebagai peserta seperti itu. Nah,

0: perbedaannya Pak Edward mandiri dengan yang dibayar oleh misalnya setiap bulan kan ini ada yang mandiri ada yang tidak, itu bedanya apa sih Bapak?
1: Untuk segmen peserta JKN ini ada dua sebenarnya. Yang pertama pekerja penerima upah atau singkat PPU dan pekerja bukan penerima upah seperti atau PBPU. Kalau pekerja penerima upah itu terdiri dari segmen pekerja pegawai ASN, TNI, Polri. Dan yang bukan pekerja pegawai, yang mereka tidak bekerja atau punya usaha sendiri, itu yang mereka bisa masuk dalam kategori segmen mandiri tadi. Kalau di aturannya sebutnya PBPU. Dan juga kalau yang ada segmen juga PBI namanya, penerima bantuan iuran. Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kuota yang ditanggung oleh pemerintah.
0: Tapi itu memang ada syarat-syaratnya ada lagi yang harus dipenuhi. Baik, terima kasih. Itu ya tiga ya bedanya. Nah, Pak Wahyu, kan ini tadi sudah ada tiga pembeda nih, mandiri, PBI, dan dari penerima OPA, PBPU. Sebenarnya setiap peserta JKN itu apakah otomatis mendapatkan hak atau pelayanan yang sama, atau sebenarnya ada ketentuan atau prosedur tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu ini Bapak? Karena kadang bingung kan, ada kelas 1, ada kelas 2, seperti itu.
2: Sebenarnya untuk hak peserta sama seperti yang Pak Edward sampaikan, untuk hak peserta itu sebenarnya sama. Hanya saja ada, mungkin ada indikasi-indikasi medis tertentu yang nantinya itu yang akan membedakan begitu. Jadi ada yang peserta yang sakit dan bisa ditangani di puskesmas, itu cukup ditangani di puskesmas. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis. Itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu mungkin nanti yang menjadi perbedaannya.
0: Berarti lebih ke apa penyakit yang diderita dan penanganannya memang berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau haknya memang semuanya sama.
2: Cuma kalau biasanya masyarakat ada yang bertanya nih, jadi saya kelas 1, gimana nih kalau di rumah sakit seperti apa?
0: Betul Pak.
2: Itu biasanya yang membedakan hanya kamarnya saja. Misalnya kelas 1 dia satu kamar, ada yang 2 bed, ada yang 1 bed. Tapi dari sisi pelayanan itu tetap sama semua. Tetap obatnya, pelayanan dokter yang menangani, dokter yang yang memeriksa itu tetap sama. Tidak ada perbedaan.
0: Baik. Sampai saat ini mungkin Pak Edward dan Pak Wahyu, apa sih kesalahpahaman masyarakat yang paling sering ditemukan terkait penggunaan JKN ini? Kalau dari Bapak dari SBD ya, ini beda sama Sumba Barat mungkin. Silakan Pak Wahyu.
2: Mungkin yang masih terjadi saat ini, masyarakat atau pendengar pemirsa mungkin masih belum paham bahwa rujukan itu harus diberikan secara berjenjang. Jadi tidak bisa kita sakit misalnya kebetulan domisili kita dekat dengan rumah sakit, masih banyak yang langsung datang ke rumah sakit. Sedangkan alurnya harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar. Setelah itu nanti diperiksa oleh dokter umum di situ. Apabila dokter umum tidak bisa menangani, itu baru nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medis. Itu yang masih banyak terjadi.
0: Sering ya, itu kalau di Sumba Barat deh ya pendengar ya. Kalau di Sumba Barat Pak Edward?
1: Kalau di Sumba Barat sekarang kita lagi mengamanatkan ketentuan terkait surat kontrol. Nah, surat kontrol yang mana ketika pasien itu sudah stabil di rumah sakit, dokter spesialisnya itu akan memberikan surat kontrol ke peserta setelah mendapatkan pelayanan. Namun memang ada kasus atau selama ini terjadi, peserta itu ketika sudah pulang belum diberikan surat kontrol, tapi nanti dijanjikan datang minggu depan misalnya nanti minggu depan itu baru dibuatkan surat kontrol untuk dia bisa berobat ke poli. Harusnya surat kontrol itu sudah diberikan memang setelah pasien pulang, sehingga dia bisa mengetahui tanggal berapa saya akan kontrol kembali. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi dibuatkan surat kontrol pada saat dia datang berobat pada hari itu.
0: Seperti itu ya, itu sering terjadi di Sumba Barat. Baik, itu tadi pendengar pemirsa gambaran umum mungkin tentang JKN ya. Saat ini kita masuk dalam apa sih hak-hak peserta JKN yang harus kita ketahui masyarakat. Mungkin salah satu hak peserta adalah memilih fasilitas kesehatan ya, tingkat pertama seperti yang Pak Edward dan Pak Hoyut jelaskan tadi. Sebenarnya mekanisme peserta dalam memilih FKTP itu seperti apa Bapak? Apakah sesuai dengan tempat tinggal kita di KTP atau bagaimana? Silakan.
1: Ya, baik. Izin, kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kita menyesuaikan dengan domisili peserta. Artinya agar memudahkan peserta itu mengakses. Ya, kita upayakan vaskesnya itu dekat dengan rumah supaya ketika dia mau berobat bisa mudah gampang akses kan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau masyarakat kemarin nih saya baru turun di lapangan, ada keluarga yang nanya anak saya kuliah.
0: Yes,
1: kuliah
0: betul.
1: Di luar kan, tapi BPJS-nya itu bantuan pemerintah dari Sumba Barat gitu. Okay. Jadi kita sampaikan berdasarkan koordinasi dan ketentuan juga vaskesnya itu tidak harus yang di Sumba gitu. Jadi di mana dia kuliah bisa pindah vaskes yang di sana.
0: Oh seperti bisa ya, langsung bisa menyesuaikan.
1: Iya.
0: Berarti langsung ke kantor BPJS-nya?
1: Langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau akses perubahan data, kita tambah penjelasannya, akses perubahan data itu bisa ke kantor BPJS tempat, atau melalui pelayanan online kita, melalui WhatsApp, disebut Pandawa, itu di nomor 0811 8165 165. Itu pelayanan WhatsApp atau lewat Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN itu ada menu yang Bapak Ibu pemirsa di luar sana bisa download di Play Store. Kemudian install aplikasi Mobile JKN, nanti ada menu perubahan data. Jadi perubahan vaskes itu bisa langsung diakses. Apalagi kan kalau zaman sekarang kan sudah anak-anak kuliah kan pada pegang handphone nih, jadi bisa manfaatkan handphone itu dengan baik. Jadi tidak harus ke kantor, bisa sambil nongkrong, sambil tidur-tiduran, ngopi. Mau rubah vaskesnya, mau pindah vaskesnya, rubah sesuai domisili gitu.
0: Sudah sangat mudah sekarang ya, Pak Edward ya. Tapi bukan berarti kita pindah-pindah sebebasnya atau seperti apa, Pak?
1: Jadi kalau untuk pindah vaskes itu dia maksimal 3 bulan dulu baru bisa pindah.
0: Oh, oke. Okay. Ada syaratnya. Harus 3 bulan dulu ya.
1: Kecuali kalau memang saat ini dia baru berubah di Sumba Barat, lalu bulan depan dia pindah kuliah ke Bali mungkin.
0: Oh iya. Itu bisa. Itu beda lagi beda ya. Lagi. Ada pengecualian. Oke, baik. Nah, itu ya penjelasan tentang yang FKTP tadi. Nah, kalau hak-hak yang kita dapatkan di layanan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS nih, Pak Wayu, apa sih yang dimaksud dengan hak tersebut ini? Kita penasaran ini masyarakat, Pak.
2: Iya. Jadi, untuk pendengaran pemirsa, memang kita BPJS Kesehatan ini sudah bekerja sama dengan ribuan FKTP se-Indonesia.
0: Iya.
2: Kemudian FKTL mungkin ada sama ribuan juga, kita sudah bekerja sama. Jadi itu merupakan mitra dari fasilitas kesehatan kita.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi masyarakat misalnya sama seperti Pak Edward sampaikan tadi, apabila ada yang domisilinya di Jawa begitu, nanti bisa di situ bisa akses pelayanan kesehatan yang ada
0: di Jawa.
2: Ya, begitu. Tidak harus sesuai dengan FKTP-nya terdaftar. Nah, kemudian untuk terkait dengan misalnya ada yang sedang di luar daerah bekerja begitu di luar daerah, ya itu bisa akses layanan kesehatannya di situ. Karena kita sudah bekerja sama, kecuali di berobat di luar negeri begitu yang belum bisa memang.
0: Oh, itu beda lagi ya, Pak ya.
2: Itu tidak bisa, tidak dijamin memang.
0: Oke. Okay. Gitu. BPJS hanya dalam negara Indonesia. NKRI nomor 1. Oke, berarti memang kalau hak-haknya memang kita bebas di seluruh Indonesia, yang penting tidak keluar dari negara ini, seperti itu. Tetap mendapatkan pelayanan ya, Bapak ya. Tinggal menggunakan NIK atau aplikasi JKN ya. Bisa menunjuk Mobile JKN. Oke. Okay. Nah, nanti kita tanya-tanya juga nih tentang bagaimana sih download Mobile JKN, apakah sudah semua di Play Store dan App Store, Bapak, saat ini? Sudah ya, semua handphone bisa mengakses. Oke, okay, baik. Nah, kita lanjut nih Pak Wahyu dan Pak Edward. Apakah sekarang peserta masih wajib membawa kartu fisik seperti KIS ketika datang ke fasilitas kesehatan atau seperti apa? Karena banyak juga ya dari rumah sakit mungkin yang masih meminta saat ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman itu seperti apa, Pak Edward dan Pak Wahyu? Silakan.
1: Baik, untuk mengakses pelayanan saat ini, pemirsa dan pendengar, cukup menunjukkan identitas NIK saja. Karena nomor JKN itu, kepesertaan JKN itu kita sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu tidak harus menunjukkan kartu fisik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cukup menunjukkan KTP saja atau nomor NIK. Atau nomor NIK di kartu keluarga.
0: Oh,
1: sudah dilayani.
0: Sudah.
1: Dan tanpa harus, kita sudah berkoordinasi dan sudah mengedukasi ke semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu tidak harus peserta itu fotokopi KTP atau kartu keluarga, tidak.
0: Yes.
1: Saat ini sudah sistemnya digital. Bahkan kalau peserta sudah menginstal aplikasi Mobile JKN, itu ada menu kartu KIS digital, kartu Indonesia digital. Jadi cukup ditunjukkan saja ke loket pendaftaran. Petugasnya cukup mengetik aja dan langsung divalidasi dengan nomor KTP atau KTP identitas peserta lah.
0: Seperti itu. sudah sangat mudah ya.
1: Sangat mudah.
0: Langsung ada di dalam aplikasi itu ya. Mobile JKN.
1: Iya. Jadi kalau dulu mungkin simpan kartunya di dompet atau di mana tas, mau berubah tak susah cari, hilang. Gak perlu, cukup ada foto KTP atau ada kartu kis digital, tunjukkan aja.
0: Tinggal tunjukkan saja, oke. Baik, nah kalau kemarin saya pribadi nih Pak Edward dan Pak Wayu, kesalahan di Mobile JKN saya karena terdaftar di dua kabupaten nih Bapak. Jadi NIK saya terbaca dua. Jadi memang agak susah, tapi saat saya ke kantor BPJS langsung ditangani dengan cepat dan puji Tuhan sudah selesai sekarang. Ternyata memang NIK ini sangat-sangat riskan ya, ketika ada dua NIK itu terbaca nanti di dua kabupaten ya Bapak ya. Sudah canggih sekali saat ini. Nah Bapak, sekarang kan salah satu hak peserta adalah mendapatkan perlindungan data pribadi ini. Sebenarnya data apa saja sih yang harus menjadi perhatian peserta dan bagaimana dari BPJS Kesehatan ini menjaga kerahasiaan data tersebut?
2: Baik, jadi mungkin memang kerahasiaan data ini menjadi isu juga ya di kita, terutama di sini ya, di Sumba ini. Jadi memang data-data yang ada di kita sangat besar. Big data itu ada di BPJS Kesehatan salah satunya.
0: Okay.
2: Jadi peserta diharapkan tetap menjaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi NIK-nya, nomor kartunya, habis itu data keluarga maupun informasi pribadi lainnya. Jadi kalau di kita BPJS Kesehatan sangat menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi sistem kita, keamanan data kita sangat luar biasa. Hanya saja mungkin yang masih banyak terjadi itu adalah peminjaman identitas. Nah itu yang kita khawatirkan, peminjaman identitas. Jadi peserta sakit karena belum punya JKN, mungkin dipinjamkanlah oleh keluarganya dipakai berobat. Tapi kita sebenarnya sekarang di rumah sakit itu sudah ada namanya validasi biometrik. Jadi ada dari sisi perekaman wajah sama fingerprint. Jadi yang perekaman wajah itu nanti peserta atau pasien datang, kita nanti cocokkan dengan NIK-nya, wajahnya direkam, nanti itu sudah connect juga dengan data di Dukcapil. Itu. Jadi selain itu juga ada fingerprint, kita ada koneksi. Jadi itulah cara kita menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta. Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau misalnya yang datang adalah Ibu A, padahal di data Dukcapil dia Ibu B, nanti akan ditolak di sistem.
0: Iya, seperti di Lendemori Pas sudah menggunakan itu Bapak. Kita sudah menggunakan fingerprint. Iya, betul-betul. Karena banyak sekali yang sering menggunakan, ini punya kakak saya, punya mama saya, ibu saya, seperti itu ya Bapak ya. Sering kalau di Sumba Barat juga ya Bapak ya?
1: Sering terjadi. Bahkan kemarin tuh kita sudah punya case, kita temukan itu dipinjamkan ke adiknya dan adiknya meninggal. Jadi pada saat kakaknya mau berobat di tahun sekarang, kedeteksi gitu di sistemnya.
0: Sudah dinyatakan meninggal.
1: Sudah dinyatakan meninggal, kaget kan pesertanya. Kita telusuri, lalu jujur pesertanya, iya waktu itu adik saya pakai kartunya. Dan memang itu sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan ada hukumannya. Tapi kita berkoordinasi dengan pesertanya, kita edukasi, sampaikan nanti menggantikan biaya yang kita sudah bayarkan untuk adiknya itu.
0: Iya, karena
1: sehingga bisa diaktifkan kembali kartu.
0: Betul Bapak, karena percuma ya Bapak ya, dibayarkan ternyata itu sudah terdeteksi meninggal dan masih hidup, masih itu hidup yang pemilik kartunya. Oke, nah kalau misalnya saat ini kita peserta mengalami kendala atau merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, bagaimana sih kita peserta itu menyampaikan pengaduan, di mana saja selain ke kantor BPJS ini?
1: Baik, baik. Pada saat ini BPJS Kesehatan itu sudah ada akses pelayanan pengaduan peserta. Yang pertama, peserta atau pendengar perlu mengetahui ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Dan itu kita setiap hari ada di rumah sakit petugasnya. Lalu selain petugasnya di rumah sakit, ada poster juga yang kita tempel di rumah sakit. Setiap rumah sakit ada di loket, di ruang rawat inap, di poli, itu ada poster tulisnya BPJS 1. Nanti di situ ada dua foto. Yang foto yang pertama petugas BPJS. Foto yang kedua itu petugas rumah sakit, petugas penanganan pengaduan rumah sakit. Dan di bawah foto ada nomor HP. Jadi bisa peserta selain bertemu petugas BPJS 1 di rumah sakit, bisa juga mengakses atau meminta informasi melalui nomor HP yang tercantum di poster tersebut.
0: Oke, langsung ya berarti ya. Gitu. Oh, setiap hari ada ya setiap di rumah sakit ada. BPJS. Ya, anggota BPJS 1,
1: iya.
0: Oh, gitu. Luar biasa.
1: Baik di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat dengan di Sumba Tengah juga ada.
0: Apakah itu semua di rumah sakit terdapat anggota BPJS yang siap untuk melayani di situ? Satu orang?
1: Satu orang, ya. Hmm. Satu orang dia berpindah-pindah. Gitu. Tapi selain dia berpindah-pindah, kita arahkan peserta itu misalnya mau pengaduan ada di iya. poster tadi.
0: Wow, WhatsApp gitu. Tadi, nomor WhatsApp nomor tadi WhatsApp ya. Tadi. Itu beda lagi dengan Pandawa?
1: Beda juga. Oh, beda di Pandawa lagi. Juga ada menu wah, untuk akses pengaduan.
0: Banyak keluhan. Berarti ya.
1: Banyak yang. Mobile CKN masih juga ada. Melalui web BPJS Kesehatan juga bisa.
0: Oh, banyak. Kontak banyak Bapak berdua langsung juga boleh ya?
1: Boleh, boleh. Sangat dengan sangat, senang hati.
0: Dengan senang yeah. hati, betul. Kalau ke kepalanya lebih jelas lagi ini, yeah. bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Berarti memang sekarang BPJS sudah banyak sekali untuk para peserta yang mungkin ada kesalahan atau ada kendala atau belum paham, ada banyak apa ya?
1: Kanal-kanal
0: yang di siapkan oleh BPJS untuk kita mengadu dan langsung mendapatkan jawaban saat itu juga karena itu 24 jam apalagi Pandawa, Mobile JKN dan ada petugas-petugas yang sudah ditugaskan seperti itu. Nah, saya mau tahu untuk Pak Edward dan Pak Wahyu ini Pak Wahyu dulu. Selama bertugas di BPJS apa sih tantangan yang mungkin menurut Bapak paling susah yang Bapak hadapi sebagai sekarang kepala cabang di BPJS Sumba Barat Daya, Bapak?
2: Tantangannya sebenarnya kita yang paling besar ya saat ini. Kan kita mengutamakan pelayanan mutu layanan ke peserta. Nah, tantangan yang terbesar itu kan ekspektasi peserta atau masyarakat terkait dengan pelayanan itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu tantangannya adalah kita bagaimana kita memastikan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat itu bisa kita berikan solusinya, bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan untuk memastikan kepuasan dari peserta JKN.
0: Oke, okay, bisa dijawab ya. Sudah berapa tahun Bapak di Sumba Barat Daya?
2: Saya di Sumba Barat Daya baru 1,5 bulan. Sebelumnya di Sumba Tengah.
0: Oke, okay, luar biasa. Sudah jadi umbu ya Pak. Kalau Pak Edward, apa sih Bapak yang Bapak hadapi di Sumba Barat khususnya?
1: Kalau di Sumba Barat saat ini memang saya terlebih khusus pemberian informasi kepada peserta ya, karena memang aksesnya luas dan juga karakter dari masyarakat kan beda-beda, baik secara SDM maupun pengetahuan dan lain-lain. Jadi memang saat ini BPJS Kesehatan itu ada program BPJS keliling gitu ya.
0: Okay.
1: Kita ada mobile customer service, kita keliling semua ke desa-desa untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi gitu. Sehingga apa yang diharapkan peserta itu bisa akses luas itu bisa paham tentang program JKN dan pada saat mereka mengakses pelayanan itu tidak mengalami kesulitan.
0: Baik ya, memang Sumba ini luas sekali ya Bapak ya. Pak Edward orang Sumba atau orang NTT?
1: Kalau
0: atau?
1: Saya asli NTT, Flores dari Majawa.
0: Sudah berapa lama di Wai Kabubak Pak?
1: Saya baru bulan April kemarin bertugas di sini Kak. Sebelumnya saya bertugas di Papua.
0: Wow, jauh ya Pak ya.
1: Jauh. Iya.
0: Berarti memang kepala BPJS itu siap ditugaskan di mana saja
1: siap
0: Pak ya.
1: Siap ditugaskan
2: di mana saja.
0: Inilah para pejuang-pejuang kita ya Bapak ya. Dari Papua ke Sumba. Jauh sekali. Tapi puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini ya, Pak Wahyu dan Pak Edward ya. Kalau ada pertanyaan ini, kantor BPJS itu buka setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa ini?
2: Kalau kantor kita buka jam operasionalnya jam 8 sampai dengan jam 3.
0: Oke.
2: Okay. Sore hari Senin sampai Jumat.
0: Oh, hari kerja ya Bapak ya? Oke.
2: Cuma tadi kalau semacam petugas BPJS 1 itu standby terus.
0: Standby setiap hari. Iya. Dan kalau kantornya tutup sudah ada banyak ya tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Edward yang bisa kita keluhkan kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi tentang gambaran umum dan hak peserta JKN. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jika itu mungkin salah data seperti itu, Bapak. Silakan.
1: Baik, saya. Jadi,
0: Iya.
1: kenapa sih masyarakat itu perlu menyampaikan data yang benar dan lengkap ya? Jadi, kalau kita sekarang kan ada, misalnya PNS ya, PNS ada perubahan golongan begitu ya, misalnya.
0: Oke.
1: Nah, kita di BPJS Kesehatan kan, kalau di BPJS Kesehatan itu kalau perubahan golongan bisa mempengaruhi kelas rawat juga.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya dari pendengar pemirsa tidak menyampaikan update data tersebut ke kita, jadi kita tidak tahu juga. Jadi datanya akan tetap sama. Jadi kan
0: Oke.
1: sayang sekali kalau misalnya sebenarnya golongannya sudah naik, kemudian hak kelas rawatnya harusnya juga sudah naik juga ke kelas 1 misalnya.
0: Iya.
1: Nah, sehingga jadinya peserta tidak mendapatkan haknya. Maka
0: Oh,
1: dari itu
0: oke.
1: kenapa peserta juga perlu menyampaikan data yang terupdate kepada kami. Begitu juga data NIK, data tanggal lahir, email, nomor HP itu juga wajib disampaikan data yang benar. Jangan sampai juga contohnya nomor HP disampaikan nomor HP orang lain atau nomor HP dummy, begitu nomor HP yang salah begitu ya. Nah, nanti di nomor HP itu kan sangat penting ya untuk kita memberikan informasi ke peserta, ada update informasi, regulasi, itu tujuan
0: Oke,
1: utamanya.
0: baik.
1: Ya,
0: Pak Irwan, ada
1: ya.
0: tambahan?
2: Jadi, mengapa untuk pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan tuh wajib menggunakan NIK? NIK-nya juga NIK online,
0: Oke.
2: NIK yang sudah Pak Dukcapil, dan juga itu wajib terdaftar satu keluarga untuk yang peserta BPJS Mandiri tadi,
0: Oke,
2: PBPU
0: iya.
2: Mandiri, wajib satu keluarga inti. Kenapa? Karena kita kan sistem asuransinya gotong royong,
0: Iya,
2: subsidi
0: seperti tadi
2: silang
0: ya.
2: ya. Jadi ada peserta, bapak saya mau daftarkan bapak saya saja yang sakit, istri anaknya nggak usah karena belum sakit.
0: Iya.
2: Itu tidak boleh, itu if adverse selection namanya. Jadi harus mau daftar yang sakit saja. Jadi sudah menggugurkan konsep yang tadi gotong royong subsidi silang. Jadi memang harus ketentuannya wajib menjadi peserta JKN sesuai di Perpres dan juga wajib mendaftarkan satu keluarga inti
0: Oke,
2: seperti itu.
0: iya, berarti penting sekali data yang kita berikan itu harus benar dan tepat ya, dan pendengar dan pemirsa selalu update juga seperti Pak Hoyo bilang tadi. Nah, kita baca juga nih Pak, kalau salah satu kewajiban peserta adalah membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan ya. Apa dampaknya jika peserta terlambat membayar iuran? Agar tidak kaget nih, tadi memang Pak Edward sudah menjelaskan sedikit ya. Ada, apakah ada dampak-dampak lain lagi ini? Silakan Bapak.
1: Kalau dampaknya ya sama seperti Pak
0: Wahyu
1: tadi
0: bilang,
1: sampaikan.
0: Pak Edward
1: Ya,
0: ya.
1: jadi apabila terlambat membayar iuran nanti akan nonaktif.
0: Ya, oke.
1: Kartunya nonaktif, kemudian apabila sudah nanti diaktifkan dengan membayar iuran nanti apabila pasien ada rawat inap selama 45 hari ke depan setelah dia melakukan pembayaran iuran tersebut nanti akan terkena denda layanan.
0: Iya, itu sering terjadi ya, Bapak ya?
2: Sering,
0: Masih
2: sering
0: sering.
2: terjadi karena memang saat ini itu sampai dengan saat ini memang mungkin mungkin pemahaman atau
0: Iya.
2: memang kesadaran ya.
0: Iya.
2: Kesadaran itu tunggu sakit lah baru saya mau
0: Yes,
2: akses
0: betul.
2: pelayanan, tunggu sakit lah baru saya bayar tunggakan. Tapi tidak tahu ternyata pada saat sakit kaget itu, oh ada bayar denda lagi ya.
0: Betul.
2: Nah, ya. Kalau rawat jalan memang nggak ada, tidak
0: Iya.
2: ada hitungan denda rawat jalan, tidak hanya rawat inap saja
0: Oke.
2: ketentuannya.
0: Iya, karena akhirnya banyak masyarakat yang protes ketika ke sana, ih saya harus bayar lagi ternyata ini. Padahal mereka yang tidak paham dan mereka tidak menjalankan kewajiban ini ya. Karena saya juga sering menemukan kasus seperti itu, Bapak.
2: Dan untuk memudahkan peserta itu sudah ada menu auto debit gitu. Jadi
0: Oke.
2: kalau misalnya pesertanya punya saldo di rekening
0: Iya.
2: tiap bulan, mendingan didaftarkan auto debit rekening ke banknya.
0: Oke.
2: Jadi iuran JK-nya langsung terpotong otomatis setiap tanggal 10 paling
0: Nah,
2: lambat
0: itu paling mantap.
2: di bank gitu.
0: Iya, jadi kita tidak perlu lagi ke kantor
2: Ah,
0: BPJS.
2: tidak perlu kantor, tidak perlu ke bank, tidak perlu ke channel pembayaran untuk bayar tiap tiap bulan, tidak perlu, sudah otomatis dipotong. Cukup peserta menerima notifikasi aja di HP-nya
0: Oh,
2: gitu.
0: auto debit ya. Saya baru tahu ya, Bapak.
1: Dan
0: Mantap sekali.
1: untuk misalnya itu tadi untuk yang pencegahannya. Tapi kalau sudah terlanjur punya tunggakan iuran misalnya dan sudah terlanjur besar, itu ada program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap. Jadi
0: Oke.
1: cicil.
0: Cicil.
1: Ya,
0: Oke.
1: kalau belum bisa bayar lunas, itu bisa dicicil. Itu bisa di aplikasi mobile JKN diakses menu rehab seperti itu.
0: Oke, auto debit, menu rehab, dan bisa langsung ke kantor BPJS. Lebih aman auto debit ya Bapak ya. Jadi kita
2: Ya,
0: tidak perlu lagi
2: tidak
0: menarik uang
2: pusing.
0: dan tidak pusing. Oke. Nah, ini yang kami penasaran. Kalau misalnya salah satu keluarga kondisi ekonomi mungkin berubah dan mengalami kesulitan membayar iuran, apakah kita sebaiknya apa yang kita lakukan sebagai peserta? Apakah kita boleh memberhentikan pembayaran iuran seperti tadi, atau tidak membayar, atau tidak menggunakan BPJS? Boleh tidak, Bapak? Silakan, Bapak.
2: Baik, izin, Pak. Kalau untuk kategori kepesertaan yang memang tergolong tidak mampu ya, tapi sebelumnya sudah terlanjur mendaftarkan diri, itu kita di Sumba Barat itu sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggung peserta-peserta yang memang secara ekonominya tidak mampu, atau peserta-peserta yang sementara dirawat di rumah sakit tapi kartunya sudah tidak aktif. Itu ada namanya segmen kepesertaan PBPU Pemda atau PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah Sumba Barat.
0: Iya.
2: Saat ini kita sudah bekerja sama lewat OPD teknisnya di Dinas Kesehatan, sehingga kemitraan kita terjalin sangat baik selama ini, sehingga peserta-peserta yang memang kurang mampu itu kita langsung daftarkan ke segmen peserta PBPU Pemda.
0: Oh, di Sumba Barat sudah ya.
2: Kemudian kalau untuk peserta yang lainnya yang tidak mampu, itu juga ada lewat pendataan lewat Dinas Sosial. Nah, itu pendataan lewat Dinas Sosial menggunakan aplikasi 6NG namanya. Itu untuk mengusulkan masyarakat-masyarakat yang memang kategori miskin atau tidak mampu. Nah, sekarang ada istilahnya desil-desil ya.
0: Iya, desil.
2: Desil 1 sampai desil 5 itu yang ditanggung oleh ada apa penerima bantuan lah. Salah satunya PBI itu. Itu lewat anggaran pusat atau APBN.
0: Itu berarti Sumba Barat juga sudah ada ya?
1: Sama ya.
0: Oh, sudah sama semua. Tapi memang untuk orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Berarti memang BPJS sekarang sudah sangat banyak ya ternyata ya. Cuman kita saja masyarakat yang harus menggali informasi dan mencari tahu. Ternyata sudah mempermudah dan ada bantuan juga untuk kita yang mungkin merasa tidak mampu untuk membayar. Ini juga berguna bagi yang sudah menikah mungkin, pindah domisili, yang punya anak untuk mengupdate ya. Silakan.
2: Selain izin tambahan sedikit, selain tadi memang mereka tidak mampu dan peserta yang mau hak kelasnya di kelas 3, karena yang dibantu oleh pemerintah ini hak perawatannya di kelas 3. Gitu. Ada peserta juga mungkin dia swasta lah gitu ya. Dia mau terdaftar di PBPU Pemda, intinya mau di kelas 3 tidak masalah. Kalau sudah pilihannya di kelas perawatan di kelas 3, itu tidak bisa mau minta naik kelas. Gitu. Ketika mau misalnya merawat inap nih, minta naik kelas tidak bisa, karena itu iurannya sudah didaftarkan untuk hak kelas perawatan kelas 3.
0: Sudah sesuai.
2: Sudah sesuai.
0: Berarti kalau misalnya saya nih Pak, saya mau menurunkan kelas, boleh?
2: Boleh.
0: Bisa ya?
2: Bisa.
0: Tapi potongannya nanti dikurangi?
2: Untuk
0: membayar. Kalau saya kan masuk di upah ya, penerima upah ya. Jadi sudah dipotong gaji seperti itu.
2: Kalau penerima upah sendiri itu sudah sesuai dengan besaran gaji dan pangkat golongan gitu. Jadi tidak bisa minta naik kelas turun kelas gitu. Cuman ketika mengakses pelayanan saja di rumah sakit misalnya ya, pas rawat inap mau naik ruangan kelas itu bisa. Tapi kalau secara ketentuan kelas di kepesertaannya itu tidak bisa.
0: Tidak
2: karena
0: bisa.
2: Sudah sesuai gaji dan golongan gitu.
0: Tidak bisa ya. Kalau saya mau minta turun kelas 2 atau saya mau naik kelas 1. Sudah disesuaikan ya Bapak ya. Kalau yang mandiri yang bisa ya, mungkin menyesuaikan dengan yang mereka bayar setiap
2: kemampuan
0: setiap bulan. Bapak, kalau saat ini kita melihat di kondisi Sumba Barat sendiri atau Sumba Barat Daya, sebenarnya persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh peserta kalau di Sumba Barat Daya, tadi kan mereka tidak tahu di mana FKTP-nya ya, seperti itu. Kalau yang lain lagi Bapak, mungkin Sumba Barat Daya?
1: Di Sumba Barat Daya sekarang keluhan yang paling tinggi itu sementara kekosongan obat. Mungkin tidak hanya di Sumba Barat Daya, sama juga. Di NTT mungkin.
2: Di NTT.
1: Jadi memang banyak sementara ini obat itu banyak yang kosong begitu. Jadi peserta pada saat mengakses pelayanan di FKTP misalnya, dia obat di apotik, kita kan ada apotik kerjasama juga namanya. Nah, obat di puskesmas maupun di apotik PRB itu, apotik program rujuk balik, sering kosong. Jadi mau tidak mau peserta harus dirujuk kembali ke rumah sakit karena obatnya ada di rumah sakit. Jadi itulah membuat masyarakat juga, kami harus datang lagi ke rumah sakit. Harusnya kami hanya cukup bisa ambil obat di apotik rumah sakit, apotik di puskesmas atau apotik PRB. Itu sih sementara.
0: Kalau di Sumba Barat juga sama ya?
2: Sama juga. Di Sumba Barat itu juga kita lagi mengalami beberapa keluhan terkait kekosongan obat ketika pasien itu kalau sudah stabil di rumah sakit, maka dokter spesialisnya akan merujuk dia kembali ke FKTP tingkat pertama, tingkat dasar tadi, ke puskesmas lah ya, dengan mekanisme rujuk balik. Jadi ada program di BPJS Kesehatan namanya program rujuk balik atau PRB, yang mana ketika semua pasien kronis yang sudah stabil, misalnya contoh pasien hipertensi, gula darah, diabetes, sudah stabil, dia hanya cukup mengonsumsi obat rutin tiap bulan, jadi bisa mengikuti program rujuk balik tadi. Jadi dokter spesialis meresepkan obat-obatnya, dirujuk kembali ke puskesmas, dan setiap bulan pasien itu cukup ke puskesmas saja, nanti dapat resep langsung ambil obat juga. Sekarang sudah bisa di puskesmas, karena kita sudah kerjasama dengan ruang farmasi puskesmas, atau di apotek yang sudah kerjasama dengan BPJS untuk melayani obat-obat program rujuk balik tadi.
0: Terus kalau misalnya kekosongan obat, apa sih yang dilakukan oleh BPJS? Ini menjadi tanggung jawab BPJS atau rumah sakit nih Pak, kalau terjadi kekosongan obat?
1: Sejauh ini kalau di kami, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, terutama untuk yang penyediaan obat. Kemudian untuk apotek kerjasama juga, kami sudah menghimbau juga kepada apotek yang kerjasama untuk bisa menyediakan obatnya cepat begitu. Karena kan sebenarnya kendalanya masih di pengiriman, ada yang bilang pengiriman, seperti itu. Selain itu juga kami sudah bantu juga untuk melakukan monitoring, evaluasi kira-kira obat apa aja sih yang memang dibutuhkan rutin oleh peserta ini gitu. Nah, kita sampaikan juga ke Dinas Kesehatan maupun juga ke apotek kerjasama begitu, agar mereka bisa menyediakan obat itu lebih besar mungkin, lebih banyak lagi mungkin.
0: Berarti selalu evaluasi juga ya Bapak ya, dengan semua stakeholder. Selain mungkin selain pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas, BPJS bekerja sama dengan apa saja ini Bapak untuk misalnya untuk mempromosikan atau membuat BPJS ini semakin banyak yang paham tentang program-program yang dilakukan?
2: Saat ini memang kerjasama kita untuk stakeholder itu lebih ke pemerintah daerah, untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, dan juga ada fasilitas kesehatan milik swasta yang kita kerjasama juga. Seperti itu. Memang kalau dari segi promosi kesehatan, memang secara kerjasama kita itu wajib. Semua fasilitas kesehatan itu wajib memberikan informasi juga ke peserta, sehingga tidak ada terjadi mispersepsi atau salah pemahaman. Kemudian untuk pelayanan juga kita selalu meluaskan akses pelayanan kita. Salah satu tadi yang saya sampaikan dari BPJS keliling tadi, itu yang mobile customer service kita keliling ke desa-desa untuk pemberian informasi.
0: Dan salah satunya bersama kami hari ini RRI ya, untuk dengan media, pastinya luar biasa.
2: Izinkan Santika, kita juga punya tiap minggu itu kita punya live TikTok juga.
0: Saya sering
2: BPJS Kesehatan Cabang Wengapu, lalu ada Facebooknya BPJS Kesehatan Cabang Wengapu, dan Instagram juga. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak hanya kita turun ke masyarakat, tapi lewat media sosial, talkshow di radio RRI, itu juga ada di Instagram, itu banyak konten-konten kita yang bisa masyarakat nonton dan pahami gitu. Di semua cabang BPJS Kesehatan masing-masing itu ada konten-konten
0: masing-masing
2: edukatif.
0: Iya, saya sering sekali nonton itu podcast seperti podcast, itu ya. Tanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan dan memang saat ini diperlukan sekali di media ya Bapak berdua ya, karena kita sering menggunakan media sosial saat ini. Berarti tadi kalau misalnya di Sumba Barat dan Sumba Barat sendiri kan luas, berarti untuk mungkin masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap mendapatkan informasi melalui BPJS keliling ya, sudah sampai ke sana. Karena kadang ada yang tidak ada sinyal tepatnya, masyarakat ada juga yang tidak menggunakan handphone kan Bapak jadi agak menyusahkan seperti itu. Mungkin Bapak pengalaman saat BPJS keliling, ada tidak masyarakat yang bilang terima kasih Bapak ya sudah datang ke sini, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke sana Bapak? Ada pengalaman Bapak, Bapak berdua?
2: Sangat banyak sih kalau di Sumba Barat setelah saya bertugas di sini, sangat banyak, dan masyarakat itu bersyukur luar biasa. Dan memang sangat membantu juga masyarakat di yang agak pelosok-pelosok ya.
0: Betul.
2: Mereka tidak harus ke kota untuk bayar angkot.
0: Ojek, benar Bapak. Luar biasa BPJS di Sumba Barat juga jajah sama ya. Sama ya. Bapak ya dan Pak Edward. Saat ini mungkin apakah masih ada masyarakat yang mungkin datang ke fasilitas kesehatan tanpa memahami prosedur JKN Bapak? Pengalamannya ada laporan tidak yang Bapak berdua dengarkan?
1: Masih ada.
0: Masih ada ya.
1: Jadi saya sampaikan tadi di pertama ya, jadi memang masyarakat datang langsung ke rumah sakit padahal kondisinya tidak gawat darurat. Sebenarnya kita kalau kondisinya gawat darurat itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi kondisi gawat darurat itu sebenarnya sudah diatur juga di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi yang mengancam nyawa, kemudian hilang kesadaran, kemudian sesak, apa namanya, pendarahan, pendarahan hebat, itu bisa langsung ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Tapi apabila kondisinya tidak gawat darurat, memang harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
0: Tingkat pertama seperti yang tadi. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, ini semakin luas pemahaman kita sebagai pendengar dan pemirsa hari ini ya, tentang apa saja program-program yang diadakan oleh BPJS di seluruh Indonesia dan saat ini diwakili oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam tema kita, manfaat yang tidak dijamin ini. Ini yang harus kita ketahui bersama juga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN sendiri nih, Pak Edward dan Pak Wahyu, boleh dijelaskan?
2: Ya, baik, selain peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, itu juga ada penjaminan yang tidak dijamin gitu.
0: Oke.
2: Baik, sesuai konsepnya bahwa peserta JKN dilayani itu akan dijamin sesuai indikasi medis atau indikasi dokter, dan juga ada pun case kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini.
0: Okay.
2: Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur. Jadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit, ya, tanpa indikasi medis, sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang mau minta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin. Lalu peserta berkunjung ke faskes yang tidak bekerja sama. Gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan di mana dia tempat terdaftar. Dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu.
0: Sesuka hati.
2: Itu tidak bisa, karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta tersebut. Seperti itu. Kemudian layaran di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri, itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat, wabah gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu kejadian luar biasa, itu juga tidak dijamin. Contohnya dulu COVID. COVID itu dijamin oleh pemerintah. Kemudian kasus kecelakaan kerja, kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah, ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada harus talk show lagi terkait ke penjaminan kecelakaan, karena ini luas sekali, banyak masyarakat yang belum paham. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas, yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal, jatuh sendiri ya, itu harus tetap wajib membuat laporan polisi. Kecelakaan tunggal ya, wajib membuat laporan polisi, sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh karena ketergantungan alkohol atau penggunaan obat narkotika, dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program PTKN. Dalam keadaan mabuk gitu ya. Di Sumba Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol, lalu apa, di jalanan itu ngebut-ngebutan, jatuh, itu tidak dijamin.
0: Tidak dijamin.
2: Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi penjaman pertamanya itu Jasa Raharja gitu. Nanti setelah ada plafon dari Jasa Raharja, baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
0: Seperti itu. Nah, ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya, karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Nah, ini yang penting.
2: Pak Wahyu
0: mau tambahkan?
1: Sudah cukup.
0: Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah, apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
1: Untuk
3: meet the brand new Wondershare UV Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress.
1: Keluarga apa namanya, suaminya sudah
2: juga ada penjaminan yang tidak dijamin gitu.
0: Oke. Okay.
2: Baik, sesuai konsepnya bahwa peserta JKN dilayani itu akan dijamin sesuai indikasi medis atau indikasi dokter, dan juga ada pun case kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini.
0: Okay.
2: Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur. Jadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit, ya, tanpa indikasi medis sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang meminta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin.
0: Okay.
2: Lalu peserta berkunjung ke faskes yang tidak bekerja sama. Gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan di mana dia tanpa terdaftar. Dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu.
0: Oh iya, sesuka hati.
2: Sesuka hati itu tidak bisa, karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta tersebut. Seperti itu. Kemudian layaran di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri, itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat, wabah gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu kejadian luar biasa, itu juga tidak dijamin. Contohnya dulu COVID. COVID itu dijamin oleh pemerintah. Kemudian kasus kecelakaan kerja, kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah, ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada harus talk show
0: lagi
2: terkait ke penjaminan kecelakaan, karena ini luas sekali, banyak masyarakat yang belum paham. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas, yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal, jatuh sendiri ya, itu harus tetap wajib membuat laporan polisi. Kecelakaan tunggal ya, wajib membuat laporan polisi, sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh karena ketergantungan alkohol atau penggunaan obat narkotika, dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program JKN. Dalam keadaan mabuk gitu ya. Di Sumatera Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol lalu apa, di jalanan itu ngebut-ngebutan, jatuh, dan itu tidak dijamin.
0: Tidak dijamin.
2: Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi penjaman pertama itu Jasa Raharja gitu. Nanti setelah ada plafon dari Jasa Raharja baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
0: Seperti itu. Nah, ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya. Karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Nah, ini yang penting.
2: Pak Wahyu
0: mau menambahkan?
2: Sudah cukup.
0: Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
1: Untuk keluarga apa namanya, suaminya sudah ASN, kemudian istrinya sebelumnya ditanggung oleh daerah, itu nanti akan bisa diupdate datanya dulu oleh suaminya tadi, supaya nanti istrinya ini bisa masuk ke tanggungan dari suaminya. Karena untuk PNS itu untuk gaji yang dipotong itu nanti sudah mencakup untuk iuran JKN suami, istri, dan maksimal 3 orang anak.
0: Langsung dipotong dari situ ya?
1: Iya, nanti bisa di-update datanya ke kami.
0: Baik. Berarti tentang manfaat yang tidak dijamin tadi seperti yang Pak Edward sampaikan, sudah dijelaskan kepada peserta ketika dia mendaftar tuh seperti apa, Bapak?
2: Iya, jadi ketika peserta sudah mengakses pendaftaran, pelayanan kesehatan, kita menjelaskan ke peserta terkait hak dan kewajiban, itu kita pasti jelaskan.
0: Sudah dijelaskan.
2: Namun memang pada saat pelayanan kesehatan sering masih banyak yang belum paham tadi ya.
0: Iya, salah paham.
2: Baik itu tenaga fasilitas kesehatannya, tenaga mungkin dokter, perawat bidan di rumah sakit juga belum terlalu paham, juga peserta juga kurang paham seperti itu. Memang itu yang perlu tugas kami, bagaimana memberikan informasi yang luas.
0: Oke, makanya sekarang selalu ada BPJS satu tadi itu ya di rumah sakit, jadi membantu menjelaskan. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya mungkin Pak Wahyu dan Pak Edward. Kalau peserta sudah rutin membayar iuran, tetapi ketika sakit ternyata ada pelayanan yang tidak dijamin, bagaimana sih BPJS menjelaskan hal tersebut agar masyarakat mungkin tidak merasa dirugikan? Ada tidak yang langsung protes ke kantor saat kemarin-kemarin Bapak? Mungkin pengalaman di Papua atau di mana seperti itu Bapak?
1: Kalau Tuhan ya, ada ya. Jadi memang itulah tugas kita di sini, sosialisasi itu kembali. Iya. Karena cakupan kita sangat luas ya, masyarakat kita. Kalau contohnya di SBD aja ada 320 ribuan penduduk. Itu pasti itu belum semua terinformasikan lah terkait dengan apa manfaat yang tidak dijamin ini begitu. Jadi memang kalau keluhan masyarakat yang sampai datang ke kantor itu pasti ada di kanal pengaduan kita juga.
0: Sudah banyak ya.
1: Hanya saja ya kita upayakan untuk menjelaskan kondisi yang ada. Dan itu pun beberapa yang tidak dijamin itu sebenarnya tidak murni tidak dijamin begitu, tapi kadang ada badan lain yang bisa menjamin, kayak tadi Jasara Harja, kemudian ada juga dari LPSK, itu lembaga perlindungan saksi korban apabila ada kekerasan, kerusuhan itu bisa di LPSK itu tadi. Kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada PT Taspen, Asabri, nah sebenarnya itu. Jadi apabila ada keluhan peserta itu paling enggak kita memberikan informasi dan juga kita sampaikan solusinya mungkin seperti apa.
0: Seperti apa?
1: Sebagian besar sih peserta memahami lah.
0: Iya, karena memang kalau kayak kecelakaan tunggal ya seperti itu ya, masa mau dijamin BPJS kan yang salah sendiri. Tanda kutip ini, mohon maaf pendengar pemirsa. Oke, Pak Edward, menurut BPJS mana sih yang lebih menjadi persoalan saat ini? Apakah masyarakat belum memahami aturan atau informasi dari penyelenggara yang belum cukup ke masyarakat? Kalau menurut Bapak?
2: Kalau menurut saya memang kami akui juga apabila memang penyampaian informasi kami kepada masyarakat ya itu belum mencakup seluruh elemen masyarakat. Dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa memang sekarang kita tidak hanya lewat tatap muka langsung, lewat media sosial, lewat pelayanan telepon, WhatsApp, bahkan kita ada juga yang video call, gak? Viola namanya.
0: Wow, video call dengan BPJS. Video call
2: dengan peserta, layanan video call gitu. Jadi banyak akses yang kami buka supaya peserta itu mudah gitu, mudah untuk mengakses pelayanan dan mudah untuk memahami regulasi. Nah, cuman yang sekarang memang tantangannya adalah kesadaran peserta untuk mengetahui atau memahami program ini gitu. Kembali lagi, tunggu sakit baru saya cari informasi. Saya belum mau mencari informasi ketika saya belum mau mengakses pelayanan gitu.
0: Setuju Bapak.
2: Sehingga memang perlu dua-duanya ini harus jalan gitu.
0: Betul Bapak.
2: BPJS kami gencar sosialisasi, memberikan informasi, masyarakat juga kami memberikan edukasi untuk ayo mari kita tahu pahami bersama gitu. Karena JKN ini milik kita bersama, bukan hanya sebagai penyelenggara atau pengelola, bukan, tapi masyarakatnya kita sama-sama memahami bahwa program JKN ini milik kita bersama.
0: Iya,
2: gitu.
0: Keduanya harus saling sama-sama memahami.
2: Sama
0: saja kalau sosialisasi, tapi kita masyarakat tidak paham seperti itu. Karena saya salah satu pelaku Pak, ketika sakit baru ke kantor BPJS. Oke, ke Pak Wahyu, kalau misalnya ada tiga hal yang kita katakan hari ini tentang JKN, apa yang Pak mau sampaikan untuk mereka ingat dari Pak Wahyu?
4: Nasi kuning Makassar lauk paru enak tawar. Yuk coba resepnya Pak.
1: Tiga hal ya? Berarti harus tiga. Oke. Yang pertama itu harapannya kepada pendengar dan pemirsa, pahami untuk alur pelayanan JKN. Jadi bisa datang ke FKTP dulu, kemudian nanti baru kita diperiksa di FKTP, baru nanti kalau memang harus dirujuk itu dirujuk oleh dokter, kecuali kondisi gawat darurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan keaktifan kepesertaan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi nanti untuk memastikan keaktifan peserta itu bisa dicek melalui Pandawa, tadi yang WA itu 0811-1651-1665, kemudian lewat mobile JKN juga bisa. Itu. Jadi pastikan keaktifan kepesertaannya. Jangan sampai nanti pada saat sakit tiba-tiba nonaktif kartunya. Nah itu pusing lagi nanti dari keluarga gitu terutama. Nah yang terakhir itu apabila Bapak Ibu ada pengaduan, keluhan itu bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa evaluasi juga untuk perbaikan dan kepuasan dari peserta untuk mutu layanan JKN yang lebih baik.
0: Oke, ini dari Pak Wahyu. Kalau dari Pak Edward, tiga hal. Ya,
2: yang pertama mungkin yang pendengar dan pemirsa yang perlu ketahui adalah harus taat dan rutin membayar iuran setiap bulan untuk pekerja peserta mandiri, sehingga memastikan bahwa tiap bulan itu datanya aktif dan bisa menggunakan auto debit untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Lalu peserta juga harus melaporkan ketika ada perubahan data.
0: Oke.
2: Gitu, sehingga pada saat akses pelayanan sudah sesuai dengan hak atau yang dimiliki oleh peserta. Yang berikut sama seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, taat prosedurnya juga. Okay. Karena memang sering terjadi masalah atau misinformasi itu ketika peserta mau mengakses pelayanan karena belum paham saja prosedurnya seperti bagaimana, itu yang menjadi keluhan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Edward. Pendengar dan pemirsa, sudah hampir 1 jam ya kita membahas tentang hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional bersama kedua narasumber kita, Kepala BPJL Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam closing statement mungkin ya. Tadi kan itu 3 hal ya, ini beda lagi nih Bapak berdua ya. Closing statement, apa sih pesan sebagai Kepala BPJS Kesehatan Sumba Barat dulu ini, Sumba Barat Daya dulu, nanti ditutup oleh Sumba Barat, tentang memahami JKN ketika sedang sakit dan ajakan dari Pak Wahyu untuk masyarakat agar ke BPJS itu bukan pada saat sakit saja. Silakan Bapak sebagai closing statement.
1: Siap, untuk closing statement dari saya, untuk masyarakat, pendengar dan pemirsa, mari kita memastikan kita JKN kita aktif, seperti itu. Itu yang terutama. Jadi apabila sudah aktif, itu tidak usah khawatir untuk pelayanan di fasilitas kesehatan, akan kita pastikan mutu layanannya baik, dan juga apabila ada keluhan, pengaduan, bisa sampaikan kepada kami untuk perbaikan. Itu dari saya.
0: Oke, terima kasih. Dan ditutup oleh Kepala BPJS Tuan Rumah ya, di Sumba Barat. Silakan Pak Edward.
2: Untuk Bapak Ibu pemirsa dan pendengar, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Selama ini juga kita mendapatkan informasi seperti itu. Dan juga kami mengakui apabila ada hal atau kendala yang dialami oleh peserta di ketika mengakses pelayanan. Dan juga pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih sudah menyampaikan informasi lewat media RRI Sumba Barat, sehingga kami dapat memberikan informasi yang sangat luas kepada peserta. Oleh karena itu mohon peserta agar bisa lebih sadar gitu untuk memahami terkait program JKN yang kita jalankan di Sumba Barat ini. Mungkin itu saja dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Edra dan Pak Wahyu. Sukses selalu untuk BPJS ya. Semoga semakin banyak program-program dan semakin banyak masyarakat yang paham tentang apa yang dijalankan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, melalui Sumba Menyapa pagi ini bersama kedua kepala kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Diharapkan masyarakat semakin memahami hak, kewajiban serta batasan manfaat yang mungkin tidak dijamin dalam program JKN. Pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan layanan kesehatan ini sangat penting agar kita setiap peserta dapat memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan nasional secara optimal, tepat sasaran, dan tanpa kendala di lapangan. Baik pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih. Saya Cantika Anjali.
1: Saya Wahyu.
2: Saya Edward.
0: Kita izin, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya Pak ya. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang, kamu tahu kan? Angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi Deta ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu selamat beraktivitas, selamat berlibur di hari Minggu yang indah ini. Semoga hari ini Anda diberkahi di awal bulan Oktober, dan apapun yang diinginkan segera tercapai, yang sakit segera disembuhkan. Terima kasih pendengar karena terus mendengarkan kami di FM 96,9 MHz.

Apakah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Ya, FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga pendengar ada juga ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

FM 96,9 MHz, sebanyak 24.027 warga masih mengungsi, Ombudsman turun ke Flores. Lebih dari satu bulan setelah gempa bumi tektonik mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026, ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Data yang disampaikan dalam monitoring Ombudsman Republik Indonesia mencatat sebanyak 24.027 warga masih tinggal di pengungsian. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ombudsman RI di tengah proses transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan kebutuhan masyarakat terdampak tidak berhenti pada penyediaan tempat berlindung. Akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hunian, air bersih, serta pelayanan publik lainnya juga menjadi kebutuhan yang harus dipastikan terpenuhi untuk minat melihat langsung kondisi tersebut. Pimpinan Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng bersama tim melakukan monitoring pelayanan publik pasca bencana di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Robert mengatakan monitoring dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual dan komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan publik selama dan setelah penanganan bencana, khususnya pada masa transisi menuju pemulihan, rehabilitas, dan rekonstruksi. Salah satu fokus utama adalah memastikan hak masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Menurutnya, Ombudsman ingin melihat sejauh mana masyarakat mendapatkan pelayanan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pangan selama berada dalam kondisi terdampak bencana. Selain itu, Ombudsman juga menentukan perkembangan data korban, jumlah pengungsi, kerusakan rumah, dan fasilitas umum, serta mekanisme penetapan penerimaan bantuan. Sementara, pengungsi mandiri membutuhkan perhatian agar tetap terjangkau oleh skema pembantuan dan pelayanan pemerintah. Ombudsman juga mengunjungi kampung nelayan Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan pelayanan publik menjangkau kelompok masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang beragam. Monitoring kemudian berlanjut ke Kabupaten Manggarai. Kerusakan pemukiman dan fasilitas warga menggambarkan besarnya pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses pemulihan. Selain kondisi pengungsi, Ombudsman juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pemulihan, mulai dari koordinasi, keterbatasan sumber daya, akses wilayah, pembiayaan, hingga potensi maladministrasi. Gempa Flores tercatat menimbulkan dampak besar. Selain 24.027 warga yang masih mengungsi, sebanyak 156 orang meninggal dunia dan 1.620 orang mengalami luka-luka. Di tengah besarnya dampak tersebut, Ombudsman mendorong agar proses transisi menuju pemulihan berjalan efektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tidak diskriminatif. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan temuan di lapangan dengan langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Bagi ribuan warga yang hingga kini masih berada di pengungsian, masa pemulihan bukan sekedar menunggu rumah kembali berdiri. Mereka juga menunggu kepastian bahwa kebutuhan dasar pelayanan publik, bantuan, dan hak-hak mereka tetap terpenuhi selama proses kehidupan kembali normal.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
18: pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI.
1: Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini.
4: Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya, itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dan didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Baghir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Mojana Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Indonesia menyapa siang.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

FM 96,9 MHz pasca gempa ISPA dan diare mulai mengintai pengungsi Flores. Ancaman kesehatan bagi warga terdampak gempa Flores belum berakhir, meski fase awal penanganan bencana telah berlalu. Setelah menghadapi kerusakan rumah dan kehilangan tempat tinggal, para pengungsi kini menghadapi persoalan baru, yakni meningkatkan keluhan infeksi saluran pernapasan akut dan diare. Kondisi tersebut disampaikan Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Ketua Koordinator Bencana Gempa Flores 2026 dari Ikatan Dokter Indonesia NTT, Dr. Yuliana Emelda Ora Aja, Mbiomed SPN. Setelah turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak di Manggarai Tengah dan Manggarai Timur, menurut Dr. Yuliana, keluhan penyakit mulai bermunculan seiring warga harus tinggal dalam tenda pengungsian dalam waktu yang cukup lama. Masalahnya, tidak semua lokasi pengungsian memiliki kondisi sanitasi yang memadai. Dr. Yuliana mencontohkan kondisi pengungsi di Reo. Tenda-tenda warga didirikan dengan lorong jalan yang berada di sekitar saluran pembuangan. Situasi ini membuat penanganan pasca bencana tidak cukup hanya dengan memberikan pertolongan pada korban luka akibat gempa. Tenaga kesehatan juga harus mengantisipasi penyakit yang dapat muncul ketika masyarakat tinggal dalam kondisi pengungsian dalam waktu lama. ISPA menjadi salah satu keluhan yang mulai ditemukan, kondisi lingkungan yang padat dan tempat tinggal sementara yang terbatas menjadi perhatian tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan, fase pasca gempa justru menghadirkan tantangan baru. Ketika luka akibat reruntuhan mulai ditangani, perhatian bergeser pada kondisi warga yang masih hidup dalam keterbatasan. Mereka kehilangan rumah, tinggal di tenda, menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim, serta harus berbagi fasilitas sanitasi yang belum sepenuhnya memadai. Karena itu, pemulihan kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dari proses pemulihan pasca bencana. Gempa mungkin telah berlalu, tetapi bagi para pengungsi, perjuangan untuk kembali hidup normal masih panjang. Dan sebelum rumah-rumah mereka kembali berdiri, memastikan tenda pengungsi tetap sehat dan aman menjadi pekerja yang tidak kalah penting.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini, resmikan 8 titik sumur bor, Kapolda NTT salurkan bansos kepada warga Kelurahan Belok. Pemuktahiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama. Ini aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Di sela-sela kegiatan peresmian 8 titik sumur bor di Kota Kupang, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menyerahkan bantuan sosial kepada warga RT 005 RW 003 Kelurahan Belo, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Penyerahan bantuan sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polda NTT terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Kepada RRI Sabtu 3 September 2026, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa bantuan sosial ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Ia menambahkan kegiatan sosial seperti ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat. Hubungan yang baik antara kepolisian dan warga merupakan modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif. Polda NTT berharap berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat terus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri serta mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh kepedulian. Pantai Rua diproyeksikan jadi pusat event budaya. Berikut laporan Jerry Lende.
2: Saya Hendra Kaprisma, dosen dan asosiat profesor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, bersama dengan dosen dan mahasiswa dari FIB UI, mendampingi masyarakat di Desa Rua, Desa Wema Ngoma, serta komunitas adat Kampung Kadoku dan Behola.
3: Potensi sejarah budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026. Tiga desa di Kecamatan Wanokaka menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Wemenguma, dan Desa Hobowawi. Ketiganya memiliki hubungan budaya dengan Kampung Kadoku dan menjalankan berbagai tradisi tahunan termasuk Wulakodu dan Pasola. Potensi budaya tersebut dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Dinas Pariwisata Sumba Barat menilai kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana bagi anak muda untuk mengenal sejarah adat istiadat yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Dengan demikian, pengembangan pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya daerah. Bupati Sumba Barat Johannes Dade turut menyampaikan pentingnya pengembangan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, tim Pengmas UI menilai penyelenggaraan event akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama masyarakat dari tiga desa dan mendapat dukungan pemerintah. komunitas budaya, serta pelaku industri pariwisata.
2: Kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini di bawah koordinasi Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia mengusung tema Jejak Digital, Memori Kolektif, dan Revitalisasi Tradisi Lisan, Strategi Menuju Festival Budaya Sumba Barat. Pendekatan yang kami ajukan

0: Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang diketuai Dia Kartini Lasman. Dari Sumba Barat, Jerlinde R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemuktahiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama. Dari perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa, selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Sosial Rotendao, Aris Tomasui, mengatakan dukungan tersebut harus didukung dengan penerima manfaat yang akurat. Menurut Aris, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar program bantuan pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. Karena itu, perangkat daerah, camat hingga kepala desa diminta aktif membantu proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Keterbatasan bantuan membuat pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Dinas Sosial juga mengupayakan program pemberdayaan masyarakat. Data calon penerima program pemberdayaan tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses.
3: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian. Kita tidak bisa. Mesti ada dukungan dari perangkat daerah terkait dan lebih utama itu bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa yang ada di desa yang notabene lebih mengenal dan mengetahui tentang penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat. Masih ada bantuan pemberdayaan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan mungkin di awal tahun 2020 kita sudah bisa dapat bantuan.
2: Sementara itu, PLT Camat Ndaunuse J. Sringgadas mengatakan data bantuan sosial di wilayahnya terus diperbarui dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan 3 bulan bersama Dinas Sosial Kabupaten Rotendao melalui operator. J. Sri mengatakan Kecamatan Ndaunuse masih terus mengharapkan dukungan bantuan sosial bagi masyarakat. Pihak kecamatan berkomitmen memperbarui data agar bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, bantuan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga pengusulan dan pemuktahiran data akan terus diperjuangkan.
4: Dievaluasi per bulan, per tiga bulan oleh operator terkait dengan bantuan sosial dong ini papa. Ndaunuse masih mengharapkan terus perbarui data supaya yang benar-benar dapat dong ini layak namusi semua operator perjuangkan supaya dong tetap dapat karena bantuan ini sangat membantu.
2: Dengan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat desa, data penerima manfaat diharapkan semakin akurat dan sesuai kondisi lapangan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan menetapkan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini bertujuan memitigasi dampak bencana terhadap kemampuan bayar debitur dan kinerja lembaga jasa keuangan sekaligus mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Dewan Komisioner OJK menetapkan kebijakan tersebut di Jakarta pada Senin 28 September 2026 lalu setelah OJK melakukan pengumpulan data dan asesmen di wilayah terdampak. Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut berdampak terhadap aktivitas perekonomian di daerah setempat yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan membayar debitur serta kinerja LJK. Kebijakan perlakuan khusus tersebut berlaku bagi debitur terdampak bencana di 8 kabupaten yaitu Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Naga Keo, Ngada, dan Sika. Pemberian perlakuan khusus merupakan bagian dari langkah OJK dalam memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi debitur.

itu terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di daerah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung. Adapun perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana meliputi, yang pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar. Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit pembiayaan yang direstrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Dan yang ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan secara terpisah untuk kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana baru sehingga tidak menerapkan one obligator konsep. OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK dalam memantau perkembangan kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan perlakuan khusus dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dan tetap menjaga ketahanan sektor jasa keuangan. Kebijakan perlakuan khusus ini berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Resmikan 8 titik sumur bor, Kapolda NTT salurkan bansos kepada warga Kelurahan Belo. Pemuktahiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang, dan pendengar baru saja tadi kita mengikuti warta berita, aneka berita daerah siang, dan sekarang kita kembali lokal pendengar, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned!

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lita Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih usah ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam informasi. Dan saat ini pendengar kita akan mendengarkan dialog dengan topik Sinergi TNI dan Pemerintah Membangun Sumba Barat Berkelanjutan Bersama.
1: Pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang.
1: Iya, apa kabarnya Bapak?
2: Baik, kabarnya baik.
1: Iya, salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat.
1: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang juga.
1: Salam sehat Bapak.
3: Sehat selalu.
1: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingo Slango PLSKOM. Selamat siang Pak.
4: Selamat siang Kakak Cantika.
1: Salam sehat
4: selamat
1: juga Bapak.
4: Sehat selalu.
1: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk komandan ini, Komandan 1613 Sumba Barat. Sebenarnya apa sih tujuan utama program teritorial TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
2: Baik, terima kasih Kak Tika.
1: Iya.
2: Tujuan utama kegiatan atau program teritorial TNI adalah untuk menyiapkan menyiapkan apa ya menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang di wilayah kita. Di mana Kodim 1613 Sumba Barat membawai dua kabupaten, yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah. Sehingga ruang, alat, dan kondisi juang tersebut mencakup dua wilayah tersebut. Nah ini kenapa dipersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang tersebut? Yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi. Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
1: Berarti ada dua ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
2: Betul sekali.
1: Oke, nah Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
2: Mana-mana saja.
1: Oke, mohon izin ya. Sebenarnya program apa saja sih yang telah berhasil dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Kodim 1613 Sumba Barat hingga saat ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Tika. Sampai dengan saat ini program yang telah kita laksanakan tentu saja program tersebut berdasarkan petunjuk ataupun arahan dari pimpinan kita. Di sini ada namanya program strategis nasional, yaitu ada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang sama-sama mungkin kita sudah tahu, yang sekarang sedang dibangun di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Nah ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air. Ya ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni. Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah. Yang semuanya itu ada yang sedang berlangsung dan ada juga yang akan berlangsung.
1: Akan berlangsung.
2: Baik. Jadi kenapa kami katakan bahwa yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung karena saat ini seperti program strategis tersebut itu Koperasi Desa Merah Putih yang tadi disampaikan, ada pembangunan jembatan, baik di Sumba Barat maupun di Sumba Tengah. Terus ada juga nanti yang akan berjalan yaitu program yang namanya program karya bakti skala besar di Angkatan Darat, yang di wilayah kita Sumba Barat dan Sumba Tengah akan mendapat kegiatan itu.
1: Karya
2: ini
1: bakti, ya?
2: Menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah sendiri bahwa anggaran kegiatan karya bakti tersebut ini langsung dari Bapak Kasat langsung dari TNI Angkatan Darat.
1: Okay.
2: Sehingga ini tujuannya untuk membantu tadi, membantu pemerintah di daerah. Karena sesuai dengan tugas, salah satu tugas pokok kita TNI hadir di sini yaitu membantu tugas pemerintah di daerah.
1: Okay, baik. Banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Sumba Barat dan Sumba Tengah.
2: Ya.
1: Okay, ini

0: Soal kerjasama tentunya itu wajib. Karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar Forkom Pimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional, itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandim. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, ya, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih, dan program-program lainnya yang situasional sepertinya penertiban PKL, pedagang kaki lima, atau pedagang yang masih liar,
1: yang saat
0: itu ini. Kami kerjasamakan dengan baik melalui komunikasi yang baik. Antara Bapak Dandim sama Bapak Bupati dan saya sendiri juga secara pribadi, termasuk gangguan-gangguan kami bahas untuk mengatasi itu, terganggunya kenyamanan masyarakat, kami sering komunikasi dengan baik. Mungkin itu yang kami dapat lakukan selama ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim, secara lembaga dan secara jabatannya.
1: Baik. Karena kolaborasi paling penting ya untuk keamanan Sumba Barat itu, Bapak.
0: Bisa kita jalan sendiri.
1: Betul. Tapi kalau menurut Bapak Wakil Bupati sendiri, apa sih program yang paling bermanfaat bagi masyarakat saat ini yang sudah dijalankan dengan kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1613?
0: Yang kami rasakan betul-betul itu tingkat rasa nyamannya masyarakat itu sangat terkendali siang dan malam.
1: Itu
0: number one.
1: Baik itu di pasar, motor racing sudah tidak terdengar lagi ya Bapak ya.
0: Benar.
1: Ya luar biasa ya, memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah daerah, jadi dan masyarakat paling penting mendukung program-program yang dilaksanakan. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumba Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
2: Baik, terima kasih Kakang Cantika. Memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI. Karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, di sini yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat, angkatan itu sangat luar biasa. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa yang disering disebut itu TNI Manunggal Desa, TNI Masuk Desa, dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini TNI memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan, dan dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah, di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
1: Baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini, Bapak?
2: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan begitu, maksudnya dukungan secara langsung, tetapi secara pengawasan lain sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
1: Baik.
2: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga. Itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.

0: Oke, baik. Berarti memang melalui anggaran ya, dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik, misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu Bapak?
1: Baik, terima kasih Tika. Jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan.
0: Oke.
1: Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor.
0: Oke.
1: Untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
0: Sumba Tengah dan Sumba Barat.
1: Nah itu salah satu wujud dari itu.
0: Okay.
1: Nah di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan. Itu kerja bakti skala besar di wilayah kita, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di dalam itu ada sumur bor pengadaan air bersih untuk masyarakat. Itu 20 titik. Yang dari 20 titik itu ada 18 yang sudah dilaksanakan survei alat melalui pakai alat geolistrik, sehingga sudah ditahu kedalaman berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah kita sudah tahu. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu, ada kegiatan lain selain TNI Manunggal Air tadi, ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah. Itu Mbak Bupati di wilayah Tanah Riau juga rehab sekolah, ada 2 unit SD. Nah, di samping itu ada RTLH juga, ada 12 unit. Nah, itu. Selain itu ada juga jembatan. Jembatannya itu jembatan gantung kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RB. Jadi ada 3 titik jembatan Bapak Bupati, yaitu di Sungai di Taramanu. Terus Kabukarudi yang menghubungkan Kabukarudi dengan Behura. Terus di Tanrara. Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter, 45 meter, dan 30 meter.
0: Wow, sudah banyak sekali yang dilaksanakan sampai saat ini. Kalau Koperasi Merah Putih ini, Pak Dandim, itu kan ini program presiden yang harus wajib
1: Salah
0: itu,
1: satu program strategis nasional.
0: Itu sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumba Barat dan Sumba Tengah?
1: Baik, untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini saat ini kita sudah membangun sedang membangun 82 titik di 82 desa. Dari 139 desa di 2 kabupaten kita, 2 wilayah kita. Jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37. Berarti 50% Bapak Bupati wakil itu. Sedangkan di Sumba Tengah ada 45. Jadi memang Sumba Tengah lebih banyak lahannya, yang disiapkan lebih banyak. Nah dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti tidak lama lagi, dalam rencananya dalam bulan
0: untuk
1: ini akan di launching. Yaitu per hari ini ada 12 titik yang sudah selesai 100%.
0: 100% wow, luar biasa ya.
1: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
0: dari atas,
1: semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun. Berarti kita mulai tahap berikutnya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
0: Berarti memang sekarang masih berproses kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri?
1: Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan pendampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, Jadi masyarakat tidak mengeluh lagi, wah hasil panen saya ini
0: mau dikemanakan,
1: mau dijual kemana. Nah kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam bersama, ya itu kita arahkan masyarakat jual di Bulog. Dan terbukti Bupati ya, tahun lalu kita Sumbawa Barat Sumbawa bisa mengekspor ya,
2: Sumbawa
1: Barat dan mengekspor sekitar kalau tidak salah 250 ton
2: ke Malaka. Daratan timur.
0: Dari Sumbawa Barat ya.
1: Dari Sumbawa Barat.
0: Itu paling terbanyak selama ini.
1: Okay. Baru terjadi itu Sumbawa Barat bisa mengekspor 250 ton ke daratan timur.
0: Ya. Wah, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya, Bapak ya, di Sumbawa Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan angkatan udara darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1613 Sumbawa Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Ya. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Nah, untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Udara, darat.
2: Selain kolaborasi dengan Angkatan Daratnya sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan, itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari Babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu.
0: Sehingga
2: untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
0: Oke. Dan saat ini bagaimana?
2: Semakin menurun.
0: Menurun ya stunting di Sumbawa Barat ya.
2: Sumbawa Barat.
0: Luar biasa.
2: Dari sisi kesehatan ya
0: masyarakat. Berarti sebagai pemerintah daerah nih, Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumbawa Barat ke depannya, Bapak?
2: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 1613 Sumbawa Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa. Untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat itu sendiri.
0: Memang ini memang semua untuk kepentingan masyarakat bukan untuk bapak-bapak di sini ya, pendengar pemirsa ya. Ini untuk kita semua masyarakat Sumbawa Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini. Pak, menurut Bapak apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi semakin gencar cari lakukan?
3: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif, sehingga program yang direncanakan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada masyarakat begitu sendiri. Karena memang pada saat ini, kita tahu saat ini, ya kan Bapak Wakil, Bapak Dandim, posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini. Dengan cara itulah baru program-program yang akan berkelanjutan dengan baik, Kak Cantika.
0: Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
3: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu. Seperti sebab, sebenarnya hal itu saja kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu sulit untuk Kakak Cantika. Karena pada prinsip itu kesadaran dan kemauan
4: ketika kita sudah lawan itu otomatis bahwa semuanya akan mudah.
0: Oke.
4: Itu saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan. Mm-hmm.
0: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya. Itu kalau dari Pak Anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai kawasan duanya Sumatera Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
2: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang program itu jalan.
0: Oke.
2: Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi.
0: Okay.
2: Baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah.
0: Oke, okay, iya.
2: Karena itu tantangan seperti ini, kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan, saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia.
0: Okay.
2: Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan, dia merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan. Terima kasih.
0: Sama rata seperti itu ya Bapak ya. Iya, memang tidak dapat dipungkiri ya, uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya untuk pembangunan dan lain-lain dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak. Kesejahteraan, jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan. Benar, seperti itu. Iya betul sekali. Nah, itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri, tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini di laksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak dari Kodim 1613?
1: Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya ke tantangan, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan ya, yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa. Nah ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD untuk bisa mensupport anggaran ini sehingga kita sedang kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang saya Bapak Wakil, Bapak
0: DPRD,
1: pimpin DPRD. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat. Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat. Jadi tantangan yaitu sebenarnya. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita Sumba Barat, mohon maaf Bapak pimpin DPRD, Bapak Wakil Bupati, tapi budaya yang sekarang yang kami rasakan selama bekerja, ada budaya masyarakat kita yang memang harus kita rubah, dan ini memang tidak gampang.
0: Nah,
1: tidak gampang untuk merubah budaya kita ini. Jadi kegiatan yang sangat kami rasakan di lapangan ketika kita ajak masyarakat ini bekerja sama, wah itu image-nya masyarakat itu duit. Jadi gotong royong jiwa, apa ya, gotong royong yang sejak dulu ditanam oleh nenek moyang kita itu sudah mulai luntur. Itu mau disadari tidak, itu nyatanya di lapangan seperti itu. Sehingga kita ajak masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong membangun ini, buat ini, buat itu. Nah itu yang ada di benaknya pasti dia bertanya,
0: aduh,
1: berapa
0: orientasinya uang ya Pak ya.
1: Tapi itu juga mungkin tidak disalahkan mereka, karena memang mungkin zaman sekarang mungkin serba uang ya. Tapi itu yang harus kita pisahkan, mana yang program yang memang benar-benar ada uangnya dan mana yang memang swadaya untuk kita gotong royong tadi itu. Jadi yang harus kita sampaikan ke publik masyarakat sehingga biar masyarakat tahu.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu karena selama ini kami rasakan kegiatan yang begitu banyak di lapangan, baik itu dari Bapak Presiden yang diturunkan ke pimpinan TNI maupun ke Bapak Kasat. Semuanya itu yang kesulitan di lapangan yang kami rasakan seperti itu. Okay. Jadi mungkin kendala yang utama menurut kami yaitu
0: budaya itu tadi.
1: Pola pikir tadi yang harus kita rubah masyarakat kita.
0: Oke, okay. Saya mau tanya juga nih Pak Danim tentang penertiban pasar lama dan motor racing ya. Ini kan kalau penertiban motor racing baru ada sekarang ya Bapak ya.
2: Baru ada.
0: Pada saat di zamannya beliau ini. Sampai malam-malam itu sudah tidak ada lagi.
2: Termasuk penertiban PKL itu.
0: Iya, sampai PKL baru zamannya beliau. Itu sebenarnya apa pendapatnya Bapak? Apakah sekarang memang sudah dipastikan ini sebagai Dandim kalau Sulawesi Barat sudah aman atau dari bunyi-bunyi motor racing? Apalagi kita budaya sering sekali ya, kalau kasih pindah perempuan atau ada kede itu racingnya itu pasti bagaimana sih mengatasi itu Pak Dandim?
1: Baik, terima kasih. Ini kerjaan tambahan berdasarkan permintaan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Pimpinan DPRD. Okay. Ini sebenarnya
0: kolaborasi lagi ya?
1: Iya. Ini memang luar biasa ini terkait dengan motor racing ini. Jadi dulu cerita awalnya itu begitu kami 2 minggu di sini, ditelepon lah Bapak Wakil ke saya, Bapak Bupati telepon, Bapak Ketua DPRD telepon. Teleponnya sama, topiknya sama. Hampir bersamaan hari itu tuh 3 orang telepon membahas terkait dengan motor racing yang
2: sangat
1: mengganggu lah.
0: Yes.
1: Sangat mengganggu masyarakat umum kita di kota itu bagian. Akhirnya atas permintaan itu benar juga. Akhirnya kita inilah dukung lah. Jadi tiap malam kita patroli. Patroli khusus untuk motor racing.
0: Motor racing saja.
1: Sampai siang. Jadi ya puji Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapak Wakil, Bapak Asar DPRD
2: merasakan,
1: saya yakin
0: banyak
1: merasakan. Dan terus terang sampai dengan saat ini Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD, knalpot racing yang kami
2: sita
1: sekarang tersimpan di Makodim, saya tidak tahu angka yang pasti, tapi di angka 200-an. 200-an biji knalpot racing yang hasil sitaan kita. Jadi ketika kita tahan motornya, suruh dia ambil knalpot standar, datang pasang knalpot racingnya ditinggal,
0: baru bisa jalan lagi.
1: Selagi dia tidak belum dapat knalpot standar, motornya tetap di situ.
0: Oke.
1: Okay, memang hal yang agak unik ya.
0: Tapi
1: demi masyarakat, demi keamanan, ya kita lakukan.
0: Iya betul. Apalagi kalau bapak-bapak ini tinggal di tengah kota ya.
1: Iya.
0: Karena kue kabupaten ini sangat sepi ya pendengarnya pemirsa ya. Jadi ketika ada yang ribut itu sangat terdengar untuk semua.
1: Terganggu.
0: Oke. Okay. Luar biasa, berarti sampai 200 ya Pak ya?
1: Iya 200. Sekarang sudah 200 biji lebih.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus terkait dengan
0: pasar lama, penertiban ya.
1: Itu memang.
0: Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 14.30 menit dan pendengar, kita akan masuk pada program acara kami di Prodangdut atau lagu daerah, dan saat ini pendengar akan ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Susis yang dinyanyikan oleh Sule.
5: 96,9 MHz.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam

AFAM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dengan program acara kami di hari ini. Ada Prodang Dut yang akan selalu menemani Anda di sore hari ini. Dan pendengar, saat ini pendengar sedang ditemani dengan musik dangdut Gubuk Bambu. Setelah itu ada Tera Jana, dan yang pilihan tertiga pendengar akan ada Oto dan Bansi. Dan saat ini pendengar akan dihibur dengan musik dangdut dengan judul lagu Gubuk Bambu.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kain Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar saat ini juga, pendengar masih akan selalu ditemani dengan Pro Dangdut pilihan Anda. Stay tuned.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Aite, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi dengan Ragam Musik Dangdut hingga pada pukul 16.00, dan pukul pada 16.00 nanti pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan Ragam Musik Dangdut dan musik budaya tradisional.

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang dipertuan atau yang dimuliakan. Itulah sebabnya agama yang mereka anut disebut Marapu. Dalam kepercayaan agama Marapu, roh ditempatkan sebagai yang paling utama.

dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam Kabihu.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Wai Kabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore di pukul 4 di musik musik tradisional, dan saat ini pendengar merasakan selalu ditemani dengan musik daerah dengan judul lagu Alitina.

0: Eu!
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah

utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Mau Jitau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga, dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni parai marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam Kabihu.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17 pendengar. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Lesung lapar merupakan salah satu jenis penyakit yang umumnya terjadi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang turut menyumbang angka gizi buruk bagi Indonesia. Potensi gizi buruk masih terus menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian. Sebenarnya penyakit busung lapar adalah penyakit yang masih saja terjadi di beberapa negara Afrika dan negara yang sedang mengalami konflik perang. Dalam kondisi kritis, pemenuhan gizi seimbang sulit terwujud. Penyakit busung lapar disebabkan oleh kurangnya asupan protein kronis pada anak-anak. Cara mendeteksi penderita busung lapar pada anak yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur. Bila perbandingan berat badan dengan umur anak di bawah 60%, maka anak tersebut dapat dikatakan terindikasi busung lapar. Selain itu, dengan mengukur tinggi badan dan lingkar lengan atas, kondisi busung lapar pada anak-anak dapat dideteksi. Berdasarkan standar dari WHO, jika lingkar lengan atas anak kurang dari 14 cm, maka harus diwaspadai agar kondisinya tidak memburuk menjadi busung lapar. Busung lapar berakibat pada penurunan tingkat kecerdasan anak, rabun senja, serta rentan terhadap penyakit infeksi.

busung lapar tidak saja terjadi pada anak-anak. Orang dewasa juga bisa terkena busung lapar. Kondisi yang mendukung munculnya penyakit busung lapar adalah kekurangan pasokan nutrisi dalam bentuk karbohidrat seperti nasi, gandum, umbi-umbian, atau roti. Kekurangan protein seperti ikan, daging, susu, atau sayuran segar dan asupan makanan yang mengandung vitamin dalam buah-buahan sangat penting untuk menghindari busung lapar. Selain itu, mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tidak terpenuhinya gizi seimbang sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan seseorang dewasa terancam penyakit busung lapar. Busung lapar dapat dikenali dengan beberapa ciri. Perubahan pada karakter wajah, munculnya pembengkakan pada wajah, kelopak mata sembab dan ukuran kepala menjadi terlihat lebih besar dari tubuh. Selain itu, kondisi mata sayu dan bola mata terlihat menonjol dan nampak lebih besar dari ukuran normal. Pada bagian punggung, ciri busung lapar dapat dikenali dengan punggung yang membengkak. Jika ditekan dengan jari akan meninggalkan jejak cekungan pada kulit. Massa otot penderita busung lapar biasanya sangat rendah dan menjadi salah satu penyebab badan kurus. Kulit penderita busung lapar juga biasanya akan mengalami ruam-ruam, kemerahan, dan berubah menjadi kecoklatan, bahkan kehitaman, serta mengelupas. Penyakit busung lapar seringkali menyebabkan kekuatan akar rambut menurun dan minyak alami yang ada di permukaan kulit kepala menjadi berkurang sehingga rambut mudah rontok, mudah menipis, dan cenderung kemerahan. Penyakit busung lapar yang berlangsung bertahun-tahun dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak sehingga otak kehilangan kemampuannya untuk mengolah koordinasi daya ingat terhadap sesuatu.

busung lapar dapat dicegah. Pencegahan busung lapar dengan memperhatikan asupan gizi bagi tubuh. Bayi yang diberi air susu ibu secara berkelanjutan hingga menginjak usia 1 hingga 2 tahun akan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Bagi anak-anak, pemberian standar makanan 4 sehat 5 sempurna setiap hari membantu memenuhi standar gizi kesehatan dan menghindarkan anak dari busung lapar. Orang dewasa dan lanjut usia yang memahami tentang pemberian nutrisi yang sempurna pada anak-anak akan menolong anak-anak mengkonsumsi makanan sehat dan mencegah busung lapar.

FM 9,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Subah Sore dengan ragam musik pilihan Anda. Di saat ini pendengar hingga pada pukul 17.00. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Analoka yang dinyanyikan oleh Kun Mali. Dan ragam musik akan berakhir di pukul 17.00 dan tepat di pukul 17 nanti pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.

Keindahan kampung adat Ratenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Ratenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Akpe, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Ratenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 17 dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24.00. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Wiwin Ngari.
2: Inilah rangkuman yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Wiwin Ngari.

0: Tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgas Wil Nusa Tenggara Timur Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri melakukan edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
1: Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswi SMA N 4 Kupang. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandez mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRED. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRED, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
2: Semoga dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah ini memberikan kesadaran baik kepada para siswa, murid-murid maupun juga antisipasi daripada para guru-guru agar bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah agar anak-anak NTT tidak ada lagi ataupun tidak masuk dan terpapar dengan paham radikal maupun paham-paham mengarah kepada kekerasan.
1: Densus 88 juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRED bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 4 Kupang, Francisco Saferes Lowa, menilai edukasi IRED dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal.
3: Edukasi IRED ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan. Sehingga kami berterima kasih kepada Densus 88 bisa masuk ke sekolah-sekolah lewat program sekolah paham tentang IRED. Ini tentunya sangat relevan dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45.
1: Franciscus berharap penjelasan materi IRED tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa, sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini perilaku intoleransi atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Gloria Tokan, mengaku dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED.
4: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRED atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRED, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRED, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya.
1: Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya IRED.

0: Pupila Yine Gloria Tokan kepada RRI usai mengikuti edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kupang, menyampaikan bahwa dari tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgalwil Nusa Tenggara Timur, Densus 88 Anti-Teror Polri, mendapatkan banyak pengetahuan baru. Menurutnya, pengetahuan tersebut berupa bahaya, dampak, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED. Selain itu juga, generasi muda rentan terpapar paham IRED serta cara-cara untuk mengatasinya.
1: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRED atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRED, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRED, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat saya lebih memahami bagaimana cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
0: Lebih lanjut, Gloria Tokan menilai bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Melalui edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, ia bisa memahami langkah-langkah yang tepat untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

0: Mengingat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital, dari sisi Mavindo dan PMKRI, melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai Pancasila. Laporan selengkapnya, Wiwin Nari.
1: Di tengah pesatnya penggunaan media sosial, masyarakat diingatkan untuk tetap mengedepankan etika, menghormati perbedaan, serta bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Wilayah Kupang, Maria Via Dolorosa Pesuan, mengatakan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial masih menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai persoalan di ruang digital, termasuk penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ia mengatakan Mavindo secara rutin melakukan edukasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, cek fakta, dan kampanye digital, guna

0: media sosial.
1: Pandangan serupa disampaikan Pemkri Cabang Ende Maria Erwinda Uma. Menurutnya implementasi Pancasila di era digital tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 sila, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di media sosial.
2: Pancasila di era digital bukan hanya soal menghafal 5 sila saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Kita juga harus bisa menghargai orang lain, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan ujaran-ujaran yang menyinggung perasaan orang, dan tetap menghormati orang lain yang berbeda agama, suku, ataupun orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ruang digital juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun komunikasi yang saling menghargai. Dengan demikian, pengalaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, tetapi juga tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat di ruang digital.

0: Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, BEM FISIP Undana mendorong mahasiswa untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai slogan atau teori. Nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti menghargai perbedaan pendapat, keberagaman budaya dan agama, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Ketua BEM FISIP Universitas Nusa Cendana, Melvin Nenoharan, berpendapat nilai-nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta tetap memperhatikan etika dan nilai kemanusiaan. Melvin mengatakan mahasiswa sebagai kelompok intelektual sekaligus agen perubahan memiliki peran dalam membangun budaya digital yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan kritik dan pendapat secara bertanggung jawab, serta tidak mengabaikan nilai persatuan dan kemanusiaan, meskipun terdapat perbedaan pandangan.
1: Kami mahasiswa FISIP Undana yang memiliki peran sebagai bagian dari kelompok intelektual tersebut, sekaligus sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kami tentunya menerapkan nilai-nilai, terutama nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam kampus tentunya kami membangun budaya digital yang sehat. Ya, kalau kita bilang yang sehat berarti tentunya kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya berbobot kosong. Artinya kami melihat bagaimana teman-teman FISIP Undana menyampaikan kritik dan saran mereka itu tentunya memiliki saran yang baik. Tentunya di FISIP Undana juga kami tidak terlalu monoton untuk melihat mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam media sosial itu sendiri untuk bebas berpendapat di mana saja mereka mau asalkan mengutamakan nilai-nilai Pancasila tersebut.
0: Selain menghargai perbedaan pendapat, Melvin menekankan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam menerima informasi di media sosial. Banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian membuat mahasiswa perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan kepada orang lain.

0: Sejumlah pangkalan minyak tanah di Kota Kupang menerapkan pendataan pembeli berdasarkan identitas untuk memastikan penyaluran minyak tanah sesuai dengan daftar pelanggan yang telah terdata. Selengkapnya, Icang Gua melaporkan.
1: Kebijakan pendataan pembeli minyak tanah dilakukan dengan mencatat nama pelanggan yang membeli minyak tanah di masing-masing pangkalan. Data tersebut kemudian dicatat dalam logbook dan dilaporkan melalui agen untuk diteruskan kepada Pertamina. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Oebobo Kelurahan OITT, Elviana Pelo, mengatakan pembeli di pangkalannya tidak lagi harus membawa KTP atau kartu keluarga setiap kali membeli, karena nama pelanggan telah tercatat dalam daftar pembeli tetap. Menurutnya, setiap pelanggan mendapat minyak tanah sesuai kebutuhan dan ketersediaan jatah pangkalan.
2: Yang sekarang berlaku itu adalah setiap bulan kita tuh harus mengirimkan logbook istilahnya, berisi nama-nama orang yang membeli di tempat kita dengan jumlah 10 liter paling banyak setiap pakah. Jadi kita karena sudah ada nama, kita tidak pernah minta bawa KTP. Dan orang yang beli di tempat kita ini orang yang sudah tetap memang sesuai dengan kita pun.

0: punya apa, kita punya, kita dapat, saya kan dapat 3 drum. Ya cuma seperti itu aja. Jadi mereka tidak perlu bawa, yang beli di sini tidak perlu bawa KTP atau apa, tidak perlu. Karena namanya sudah ada. Jadi namanya sudah ada, jadi kita begitu datang terus kita catat, terus kita tulis. Nanti akhir bulan ini, awal bulan baru, kita harus kirim itu ke kita punya agen. Dari agen kirim ke Pertamina. Seperti itu.
1: Sementara itu, pemilik pangkalan lainnya, Tobias Ayub Hermanus, mengatakan pembeli yang dilayani merupakan warga yang telah terdaftar dan berasal dari lingkungan sekitar pangkalan. Menurutnya, setiap rumah tangga saat ini dibatasi pembeliannya hingga 5 liter sesuai ketentuan yang diterapkan.
2: Di tiap-tiap pangkalan itu memang kartu keluarga dan KTP. Itu sudah terdaftar, kita sudah punya catatan semua. Dan hanya khusus tetangga-tetangga. Tapi belakangan ini, semua datang nggak mau tahu. Paksakan kita harus layani. Jadi, kalau dari ketentuan dari Pertamina berapa, itu yang kita pakai. Karena belakangan ini kan minyak tidak ada. Jadi ditentukan satu rumah tangga hanya boleh 5 liter saja. Nah, itu yang kita layani.
1: Kedua pangkalan berharap penyaluran minyak tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keterbatasan jatah tidak semakin menyulitkan warga maupun pelaku usaha kecil.

0: Lulusan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Pesan tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi dokter, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan, pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
2: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
1: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
3: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset, bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian minim publikasi dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan, jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat pada level nasional bahkan internasional.
1: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

0: dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik rencana alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, disampaikan Gubernur Melki Laklena saat diwawancara RRI usai mengikuti sidang di DPRD NTT September 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen agar dana transfer ke daerah atau TKD tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Gubernur Melki Laklena menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya sebelumnya. Pemprov NTT sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan aturan batas maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD yang memicu kekhawatiran ribuan tenaga P3K akan dirumahkan. Ia menyampaikan dengan adanya dukungan pembiayaan dari pusat tersebut, beban fiskal daerah dapat terbantu secara signifikan.
1: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu kan dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama di kotak Pandora dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
2: Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavanu menyambut baik jika kebijakan pengalihan pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, wakil rakyat juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang belum direkrut menjadi P3K.
3: Memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang hingga saat ini belum diangkat atau direkrut sebagai pegawai P3K.
2: Catatan RRI, pada tanggal 21 September 2026 kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ripka Halu, sempat berkunjung ke NTT dan dalam kesempatan tersebut, Ripka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh P3K paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi P3K penuh waktu. Ia menyebut bahwa seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

0: terus memutakhirkan data pemilih meski tahapan pemilu belum berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Hingga triwulan ketiga tahun 2026, KPU Kota Kupang mencatat 264.853 pemilih yang terdiri dari 144.475 laki-laki dan 150.378 perempuan. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPP triwulan ketiga tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang didampingi para Kepala Divisi bersama Kepala Sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang, Rabu pagi 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu menegaskan, proses pemutakhiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait.
2: Tentu kita tahu bahwa penduduk itu kan berdinamika, ya. Penduduk itu sifatnya dinamis. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu yang apa akhirnya membuat kita diarahkan untuk selalu memelihara akurasi data pemilih. Termasuk di dalamnya juga kita melibatkan pihak TNI Polri.
1: Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tanggapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemutakhiran berikutnya.
3: Misalnya yang sudah contas yang dilakukan, apakah itu tidak mempengaruhi dengan naik turunnya data itu? Mungkin itu sedikit terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Dari Bapak Lian, ada yang mau ditunggu? Cukup ya, baik. Izin kami langsung tanggapi untuk Bawaslu, nanti setelah itu kami beri kesempatan pada Bapak Ibu yang lain.
1: KPU menegaskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketika tahapan pemilu berikutnya memasuki proses pemutakhiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gereja menjadi agen sosialisasi menerjemahkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam perilaku sosial jemaat. Laporan Analoko.
1: Gereja memiliki tugas dan peran mengawasi lima sila yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yakni menghormati kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Pendeta Hindarina Tapulo dari Sinodik Mid dalam dialog Kupang Pagi menyebutkan, gereja harus bersifat inklusif termasuk menjadi aktor transformasi dan modal sosial sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Ketika kita bicara tentang Pancasila, maka gereja punya tugas untuk mengawal lima sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, dan tiga persatuan, sila empat dan lima itu musyawarah dan keadilan. Ini secara garis besar. Bagaimana sila yang pertama itu kita menghormati kebebasan setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya. Tanggung jawab gereja juga ada di situ. Belajar untuk mengajak jemaat menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Soal kemanusiaan, bagaimana martabat manusia sebagai gambar Allah berlaku bagi semua tanpa kecuali. Dan itu juga ada dalam ajaran Kristen.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yakobus Octavianus menegaskan, kandungan nilai-nilai luhur Pancasila harus diwujud nyatakan melalui budaya gotong royong saling menghormati sebagai konsep dasar Pancasila, yakni rasa persaudaraan yang tak terpisahkan dari perkembangan sejarah bangsa.
3: Masyarakat NTT itu memang kehidupannya dari zaman leluhur kita. Itu memang mereka sangat menjunjung tinggi kehidupan kekerabatan itu, kebersamaan ya, gotong royong dan saling tolong menolong dan seterusnya. Bukan karena ada hubungan keluarga, bahkan orang dari tempat yang jauh juga saat ada dalam satu kebersamaan atau perkumpulan, itu betul mereka sangat menghargai, memberikan porsi kemanusiaan yang luhur itu.
1: Nilai toleransi beragama ditegaskan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Yakobus Octavianus akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling menghargai sesuai nilai toleransi, budaya, dan gotong royong. Toleransi kerukunan antar umat beragama menjadi nilai penting untuk saling menghormati agama yang dianut setiap masyarakat dengan mengembangkan konsep dasar rasa persaudaraan.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
1: Wakil Bupati Rotendao, Apri Moitu Delusidetan, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendao, Apri Moitu Delusidetan, menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Wakil Bupati juga menyebut terdapat lima nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Rotendao, Apri Moitu, juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.
2: Saya mengajak kepada

0: pada tahun 2004 mengungkap.
1: Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Gigis Windu, menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
2: Harapan saya untuk warga Rotendau, terutama untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah bahwasanya

0: bisa ambil nilai-nilai luhur dari pahlawan kita, pahlawan revolusi kita, agar kita tetap semangat untuk membangun bangsa. Terima kasih.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award 2026. Laporan Vinci Zakarias.
3: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award tahun 2026, Kamis 1 Oktober 2026 di Kupang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 15 galeri investasi perguruan tinggi dan 8 galeri investasi edukasi, di mana secara keseluruhan terdapat 23 galeri investasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Ade Fisabat menjelaskan bahwa BEI Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan perwakilan galeri investasi NTT yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Tahun 2006 ini, BEI Nusa Tenggara Timur mengirimkan 3 orang pemenang kategori utama sesuai dengan kinerja dan performa galeri investasi yang terbaik nasional.
4: Jadi jumlah investor pasar modal di Nusa Tenggara Timur per Juni 2026 adalah 241.143. Dalam 5 tahun terakhir, SID kita melonjak dari 35.761 menjadi 241.143, naik 6,7 kali atau naik 574%. Capaian dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
3: Lebih jauh, Adevi menjelaskan bahwa di kategori utama ada galeri investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh Galeri Investasi Politeknik Negeri Kupang, dan kategori utama kedua yaitu nilai transaksi terbaik dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, dan ketiga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi terbaik dimenangkan oleh Politeknik El Bajo, Komudus, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik El Bajo, Komudus, Outstanding Outer Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Most Excellence Capital Market Ambassador Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Menurut Adevi, penghargaan ini adalah bentuk komitmen BEI Nusa Tenggara Timur untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi di Nusa Tenggara Timur dalam menyumbangkan pasar legal untuk edukasi baik kepada civitas akademika maupun masyarakat.

0: Kajian Risiko Bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Selengkapnya disampaikan Alfred Singge.
1: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yanuar Dali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain, serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
2: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
1: Yanuar Dali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
3: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana, dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
1: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah.

Demikian rangkuman informasi yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri.
2: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Oh, ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gabung.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sangat melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, tahu tidak sih bahwa stroberi merupakan salah satu buah yang dapat ditanam di rumah. Bahkan dengan lahan yang terbatas, tanaman ini bisa tumbuh menggunakan pot, polybag, atau wadah bekas yang memiliki lubang drainase. Dan pendengar, selain menghasilkan buah yang segar, tanaman stroberi juga dapat menjadi penghias halaman, teras, maupun balkon rumah. Langkah pertama adalah memilih bibit stroberi yang sehat. Pilih bibit yang memiliki daun hijau segar, tidak layu, serta bebas dari hama dan penyakit. Bibit dapat berasal dari anakan tanaman atau dibeli dari penjual bibit terpercaya. Pemilihan bibit yang baik akan membantu tanaman tumbuh lebih kuat dan menghasilkan buah dengan lebih optimal. Selanjutnya, siapkan media tanam yang gembur dan memiliki drainase baik. Campurkan tanah, kompos, atau pupuk kandang matang, serta sekam dengan perbandingan yang seimbang. Hindari tanah yang terlalu padat karena dapat membuat air tergenang dan berisiko menyebabkan akar membusuk. Dan pendengar, gunakan pot yang memiliki lubang di bagian bawah agar kelebihan air yang air dapat keluar ya setelah media tanam siap. Tanaman bibit stroberi akan dengan posisi bagian mahkota, tanaman tidak terlalu dalam. Dan juga pastikan akar tertutup tanah ya, tetapi bagian titik tumbuh tetap berada di permukaan. Setelah ditanam, siram secukupnya hingga media lembab.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Di bawah kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

Ya, pendengar, di tengah upaya penanganan kesehatan pasca gempa Flores, terdapat persoalan yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian, yakni tenaga kesehatan di wilayah terdampak juga menjadi korban bencana. Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Koordinator Bencana Gempa Flores 2026, Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja Mbiomed SPN, mengatakan para nakes di sejumlah fasilitas kesehatan terdampak harus tetap memberikan pelayanan meski mereka sendiri menghadapi dampak gempa. Para nakes di puskesmas harus tetap bersibaku memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Situasi itu menjadi tantangan tersendiri karena fasilitas kesehatan di sejumlah lokasi turut mengalami kerusakan. Dan pendengar, untuk warga yang terdampak harus mengungsi ke tenda darurat yang dibangun pemerintah. Tim kesehatan Dompet Duafa kemudian bergerak dari Satar Kampas menuju titik-titik pengungsian yang membutuhkan pelayanan. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: bro. Ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: pengen melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi. Ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi?

0: pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
1: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
0: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,87%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya dapat. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena keadaan nikmati pak. Dan atau saya ini tontonan dia pun mencap sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
7: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Kupang mendorong penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo saat membuka kegiatan penyusunan materi teknis rancangan peraturan kepala daerah di Hotel Aston Kupang. Menurut Christian, RDTR atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah punya peran penting untuk bisa kasih arah dan kepastian terhadap pemanfaatan ruang di Kota Kupang. Dokumen ini pendengar diharapkan jadi acuan dalam mengendalikan perkembangan kawasan sesuai dengan peruntukannya. Wali Kota minta seluruh masukan dalam proses penyusunan RDTR ini dikaji secara terbuka dengan mengutamakan data dan juga kebutuhan masyarakat. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Informasi terkait Wali Kota Kupang yang mendorong RDTR atau Rencana Peraturan Kepala Daerah itu berbasis data masyarakat.

0: dengan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak.
2: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
3: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
2: Maksudnya?
3: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
2: Oh, jadi ini bukan karena langka?
3: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
2: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
3: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
2: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
4: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Radio 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, sejak tanggal 2 Oktober kemarin, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror berhasil menangkap 11 tersangka dugaan terorisme yang dilakukan dalam rangka kegiatan penegakan hukum di 6 provinsi. Juru bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Polisi Maindra Eka Wardana, dalam keterangannya mengatakan 6 provinsi ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan juga di Maluku Utara. Jadi 11 orang ini ditangkap, para tersangka ini punya peran berbeda, mulai dari konsolidasi jaringan, kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda dan rekrutmen baik secara langsung maupun melalui media sosial sehingga keterlibatan dalam pemufakatan tindak pidana terorisme. Tapi mereka sudah ditangkap 11 tersangka terorisme di 6 provinsi yang sudah ditangkap. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar di pukul 20 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi lain masih saya bagikan untuk Anda.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya, pendengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, berikut kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas dengan topik penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar.
0: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
2: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
0: puji
2: keadaan
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan, Jengki. Wayan tuh terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tralisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara. Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos, atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
0: Okay.
1: Karena saya diasuh oleh nenek
0: okay.
1: dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
0: Okay.
1: Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay. mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita lihat, nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay.
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya. Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air. Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai, apa wai wai, baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari lisan
0: dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang, dari cerita nenek.
1: Iya, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, baik, itu
1: panjang sejarahnya.
0: Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Kalau saya kebetulan di Waingapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan, kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk. Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk kelisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Waingapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu. Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangiarangu. Ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka dan tempat lain. Ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang

0: bakal munculnya sebuah kampung misalnya
1: Iya,
0: untuk
1: betul.
0: menjelaskan fenomena, atau ada mungkin yang semacam raksasa tidur gitu dalam
1: Iya,
0: penjelasan
1: di
0: cerita
1: Sumba
0: yang
1: Timur.
0: menjelaskan kenapa
1: Betul.
0: fenomena itu muncul. Itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
1: Masih ada ya?
0: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu,
1: Iya,
0: yang sangat
1: oke.
0: Sastra,
1: Oke.
0: kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Oke. Pareta,
0: Atau rap
1: kalau
0: Sumba, orang mungkinnya dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba. Berarti Paretang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba,
0: Ya,
1: itu termasuk tradisi lisan.
0: bagi
1: Oh,
0: saya itu
1: ditambah musik
0: lisan,
1: juga itu termasuk tradisi lisan
0: tradisi
1: ya.
0: lisan bagi saya
1: Oke,
0: ya.
1: bukan hanya dari puisi ya.
0: Kan yang jelas membedakan tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di
1: Oke.
0: buku,
1: Oke.
0: harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair,
1: Itu tetap termasuk
0: lisan,
1: tradisi lisan.
0: lisan.
1: Oke.
0: Ketika dituliskan kolaborasi, bisa lisan bisa tulisan, bisa
1: Oke.
0: dua bidang
1: Oh iya,
0: bermainnya.
1: baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
0: Saya dari SMA tahun
1: Dari SMA.
0: 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
0: Ya,
1: seperti apa?
0: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan. Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, belum tahu huruf. Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek. Cerita tentang ini lah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: Betul, betul.
0: itu membekas
1: Oke.
0: berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping
1: Iya,
0: saya,
1: kuping.
0: membuka kolaborasi
1: Oke.
0: menjadi sesuatu gitu.
1: Oke, berarti memang dari
0: Itu
1: SMA.
0: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi
1: Oke.
0: suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
0: SMP,
1: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau berarti? 93 ya?
0: 93 ya.
1: Wow, sudah
0: Kalau
1: hampir
0: untuk tradisi
1: 30 tahun.
0: tulis,
1: Iya.
0: kalau tradisi lisan dari kecil,
1: Dari
0: sebelum
1: kecil.
0: SD,
1: Iya, karena kita sering
0: balik kuat tradisi lisannya.
1: kuat ya.
0: Ya.
1: Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti
0: Ya.
1: apa menurut Pak Jengki?
0: Hampir sama.
1: Hampir sama.
0: Dan di semua budaya Nusantara sama,
1: Sama.
0: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana. Yang sepanjang saya amati sama, karena saya
1: Oke.
0: kebetulan bidang ilmu saya di sana,
1: Oke.
0: antropologi,
1: Antropologi.
0: sama.
1: Oke.
0: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini,
1: Iya,
0: itu
1: oke.
0: kan proses
1: Proses.
0: dinamika sosial.
1: Oke, baik. Wah,
0: Gitu.
1: sudah hampir 30 tahun lebih seperti
0: Ya.
1: itu. Bagaimana
0: Kalau
1: Pak
0: saya
1: Retan, ada mau
0: bisa
1: tambahan?
0: menambahkan
1: Iya.
0: yang tiga. Ya.
1: Silakan, Bapak.
0: Ya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba itu sama dengan motif-motifnya itu adalah bagian dari Betul. komunikasi sebenarnya.
1: Iya. Betul.
0: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual Ya.
1: itu
0: Yeah.
1: dengan melihat kain misalnya, kita bisa
0: Betul.
1: menceritakan sesuatu, kita bisa
0: Oke.
1: ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakatua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga kaderuhangu pama apa rara mata mandung, artinya
0: Iya.
1: itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, ya, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui
0: Iya,
1: gambar-gambar sama gambar.
0: dalam
1: Oke.
0: motif-motif lain gitu. Ya.
1: Oke,
0: Nah,
1: baik.
0: saya
1: Iya,
0: tambahin
1: silakan
0: lagi
1: Pak
0: ya.
1: Jeki. Iya, kita
0: Bang Netang,
1: ngobrol seru ini malam
0: ini
1: hari ini.
0: idenya Bang Netang ini menarik sekali.
1: Iya.
0: Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua diketom

0: Nih, tradisi lisan, tradisi tulis.
1: Tulisan, oke. Okay.
0: Abang Netang tadi bilang ada gambar.
1: Gambar, ya.
0: Itu tradisi visual.
1: Oke. Okay.
0: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: zaman dahulu, betul.
0: Ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
1: Betul.
0: Sorry, tradisi
1: visual
0: lisan.
1: Itu tulisan.
0: Lisan dan visual berbarengan,
1: ya,
0: sebelum tulisan muncul.
1: Betul.
0: Itu
1: betul, ya.
0: Itu menarik, Bang Netang. Terima kasih, Bang Netang.
1: Ya. Sering digambar di tembok-tembok
0: iya,
1: zaman dahulu, ya.
0: Gambar-gambar gua itu
1: iya, gua,
0: tradisi
1: gua.
0: Visual.
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: Bersama dengan tradisi lisan.
1: Betul.
0: Tulisan belakangan.
1: Iya,
0: itu.
1: Belum ada. Malah mereka duluan, ya, seperti itu.
0: Iya, lisan dan visual.
1: Iya. Memang
0: gambar gua itu.
1: Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
0: Yang sekarang kita
1: iya.
0: Kenal di motif-motif kain Sumba,
1: iya.
0: Atau di Bali motif-motif mirip-mirip. Budaya Nusantara.
1: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin menarik, ya, pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali, Pak Retang. Menurut Pak Retang, ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin, benar ya, Bapak, ya?
2: Yes.
1: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia, ya, tapi di semua Nusantara, seperti itu, Bapak.
2: Iya, memang ada saatnya Cantika, ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme, sebenarnya kalau dalam dalam apa ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan, misalnya di Sumba, Sumba wae ngapus, ndahum balilamuhu akama, kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang, harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba, misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
0: penting,
2: rayakan,
0: ya, dirayakan,
2: kita harus banggakan, dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
1: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
1: Iya, sangat menjawab, ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya, untuk anak cucu agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair, ya, seperti saat ini ada
0: dari,
1: Bapak Retang dan Pak
0: Jengki.
1: Iya, dari tradisi silisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
0: Visual, betul.
1: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini, ya, tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga, ya. Seperti Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
0: Puisi, cerpen,
1: puisi,
0: novel,
1: cerpen, novel semua, ya. Dan saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
0: Iya, betul.
1: Ini
0: yang terbaru.
1: Yang terbaru.
0: Iya,
1: nanti kita bahas. Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih, Pak Jengki, sebagai seorang penulis dan penyair?
0: Nah, ini tantangannya menarik nih, karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat. Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. Bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
1: Yes.
0: harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apanya diolah gitu lah.
1: Okay.
0: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
1: Itu maksudnya.
0: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
1: Yeah.
0: Kita karang itu jadi cerpen. Itu kan menciptakan dongeng baru.
1: Dongeng baru. Tanpa menghilangkan makna aslinya seperti itu.
0: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah ada.
1: Iya, tanpa menjiblak ya kalau
0: tanpa
1: istilahnya.
0: Menjiblak. Dongeng yang sudah ada kan misalnya A, B, C, D. Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan. Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Seolah metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
1: Berarti memang
0: imajinasi
1: ya
0: bekerja.
1: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
0: Itu semua narasi itu imajinasi.
1: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi kita. Baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
0: Bukan menipu.
1: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut. Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya, sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu. Ya, itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan. Saya itu cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir yang seperti biasanya, as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
1: Beda-beda ya.
2: Hanya sesuatu sebenarnya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi. Dan Bli Cengki saya kira itu memahami.
0: Betul.
2: Bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati. Ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas.
1: Realitas,
2: kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara. Misalnya kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
0: Betul.
1: Okay.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
1: imajinasi. Betul.
0: Nah, ini saya pikir ngomongin tadi. Ini menarik.
2: Ya, betul sastra bang. Adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
0: termasuk
2: sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk
1: logikanya. Siap. Iya, mohon izin. Iya, Bapak Repang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Ya. Tapi tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
1: Iya, boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Repang kembali bergabung. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
0: Apa yang disampaikan Abang Repang tadi itu juga sangat menarik.
1: Yeah.
0: Artinya begini. Ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah tercipta.
1: Iya.
0: Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik sampai sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya dengan versi yang diwarisin dari turun temurun misalnya. Tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi itu konflik sosial kan muncul seperti Bang Letang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
1: Kita ciptakan cerita.
0: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih. Saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa. Itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien atau apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Wai Ngapu, Wai Kabuba, sudah ada tradisinya kita pakai versi lain, ribut.
1: Betul,
0: di bawah.
1: Itu tadi yang saya maksud.
0: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
1: Yang belum ada ceritanya.
0: Kita bikin cerita baru.
1: Cerita baru,
0: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
1: terjadi ledakan.
0: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan,
1: itu bedanya.
0: Cerita juga.
1: Itu karena terdengar dari lisan-lisan kita. memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
0: Imajinasi.
1: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Repang tadi ya sebagai seorang penyair, penulis mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton atau apa ini Bapak?
0: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku nak bisa melukis, nak punya imajinasi, aku nak bisa menulis, nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan,
1: bisa
0: muncul. Wah, ini bagus lukisan ini, di luar bayangan orang-orang. Ini keren, kuda kok jadi kayak kepala macan. Itu imajinasi bekerja, bawah sadar. Itu kan
1: itu sudah ada dari ada. Setiap orang punya.
0: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, ya. Mengenali dan menggali.
1: Oke. Okay.
0: Kesadaran. Menyadari itu.
1: Oke. Okay. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Iya. Wah, luar biasa.
0: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Okay. Kok bisa dari air lontar jadi moke?
1: Jadi moke.
0: Kan harus lewati proses panjang.
1: Itu boleh dibuat ceritakan nanti.
0: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
1: Oke. Okay. Pak Jeki sudah minum moke, Bapak?
0: Oh, sudah. Biasa moke.
1: Ini pertama kali ke Sumba Bapak atau?
0: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke okay. Waingapu. Ke saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
1: Iya.
0: Dikomando oleh Christopher Billy Loli.
1: Halo Bapak Christopher Billy.
0: Christopher Billy Loli
1: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
0: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini okay. Kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat.
1: Oke.
0: Okay. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga.
1: Dan
0: saya ngajak rombongan.
1: Iya, iya.
0: Gak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru okay. Sastra puisi Umbulan Duparanggi
1: dari Sumba.
0: DWK Buba, Sumba Barat. Okay. Masa kecilnya Umbulan Duparanggi Sumba Barat, WK Buba SD SMP.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya harus tiba di Sumba Barat.
1: Akhirnya
0: tahun 2026 tersampaikan dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umbulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
1: Luar biasa.
0: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
1: Yes.
0: Imajinasi itu.
1: Iya, betul.
0: Alam menjawab.
1: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
0: Iya, itu betul itu.
1: Ya, jika luar
0: kita
1: biasa, ya,
0: praktekkan dan saya lakukan. Okay. Itu bisa.
1: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau ini seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
0: Ini buku keberapa ini ya? Oh ini ada Nilus nih.
1: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
0: Ya, ya.
1: Ini buku keberapa Bapak?
0: Makanya saya lihat dulu, saya juga lupa nih buku keberapa.
1: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
0: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
1: Oke. Okay.
0: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
1: Oh itu masih muda ya Pak ya?
0: Oh ini sudah tua, ini sudah seperti Surya Paloh nih.
1: Iya, mirip sekali loh Pak.
0: Cuma
1: mendengar ya. Surya Paloh.
0: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
1: Oh 2015.
0: Cuma
1: okay.
0: Kayaknya beda.
1: Mengikuti nanti.
0: Nah ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021.
1: Okay.
0: Ini kan yang buku anggaplah ini setelah Jumantara 2025 Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar. Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Soliloquy 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Menguini Keris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakar Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005, Terus pada lingkar putingmu ini, puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
1: Sosok ibu, oke. Okay.
0: Bukan soal mesum-mesum.
1: Iya, betul-betul.
0: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada lingkar putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh bukan nih, otakmu ini aja mesum.
1: Otakmu, iya betul. Ini, penyiar memang beda ya Pak ya.
0: Ini kerinduan pada ibu.
1: Okay.
0: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
1: Oke. Okay.
0: Nanti tinggal cari di Google lah.
1: Boleh saja dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
0: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
0: Dan saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
0: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
1: Cantika.
0: Cantika. Dari mana Mbak?
1: Dari Sumba juga.
0: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
1: Iya.
0: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
1: Oke.
0: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitumo dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke.
0: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga.

0: apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara genting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemin sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih kritik, kritis.
0: Betul.
1: Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya, bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
0: Kritis
1: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
0: 2021.
1: Okay. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, kan tika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel ya, tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
1: lupa ya,
2: tidak hafal
1: saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kata kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke ya, buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kegiatan nggak ya? Mungkin dari cerita rakyat Sumba saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
1: Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
1: Pak Jeki. Memang menarik ya perhatiannya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari Anakalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, Bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda, meskipun kata-kata dasar misalnya makan ngangu, kalang kan masih mirip-mirip kita. Kalau cantika berbicara saya memahaminya.
1: Memahami, oke.
2: Jadi ya itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
3: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Sebenarnya itu
1: betul.
2: Salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa, itu punya tantangan sendiri meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, yeah, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, secara harfiah, misalnya kalau kalau cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amu jadi kakang di undi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakatua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal.
1: Okay.
2: Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata, itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya ini apa sih, itu tantangannya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
3: Okay. Yeah. Denotasi.
2: Ya. Okay. Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak?
1: Jujur tidak, Bapak.
2: Itu kan salah satu tantangannya.
1: Ya,
2: belum ada kata terlambat, atau masih muda untuk
1: Iya, amin.
2: Lagi,
1: siap, Bapak.
2: Jadi itu salah satu tantangannya, tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang Wanokaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal, saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu atau orang-orang tua.
1: Betul, Pak Retang, karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya, satu kata tapi maknanya pasti banyak, betul, seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
2: ini
1: penonton.
2: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang ini, hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
3: puisi spontan
2: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa. Okay. Sebenarnya
1: mohon izinnya Pak Jengki, ya boleh boleh Bapak, silakan Bapak.
2: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
2: Ya, bernyanyi jika kita tua nanti. Aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
3: Itu khayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri, bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Nah, itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan, atau ingatan.
1: Dalam sekali.
3: Jalan karma.
1: Iya, dalam.
3: Itu yang saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
3: berada
1: luar biasa.
3: Mendekatkan diri pada alam lagi.
1: Mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya, di sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi
2: sendiri.
1: Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
3: Maaf ya.
1: Iya.
3: Gini, itu dua genre yang berbeda.
1: Iya.
3: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, esai dan sebagainya. Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif itu mana yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Buba nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Buba, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada,
3: Itu kan kekuatan pencipta. Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair, tidak semua orang bisa jadi penulis prosa, kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
3: Saya tahu.
1: Tahu ya.
3: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda. Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
3: Saya sering jadi juri, juri penulisan cerpen Sembali, saya Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari.
1: Sudah tahu ya Pak. Luar biasa.
3: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain lagi nih kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
3: Harusnya diolah lagi lah, nah, gitu loh, diolah, pakailah iya. Kolaborasi kayak bersinergi kayak olahlah itu hasil-hasil mesin itu.
1: Iya.
3: Bukan cuma copy paste.
1: Oke.
3: Okay. Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh.
1: Iya.
3: Kita nah. Bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
3: Hilang ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa. Nih, saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
3: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara, teman adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu,
1: 10, ya?
3: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru.
1: Okay.
3: Bukan seperti kembang api yang brrr, habis itu indah, habis itu lenyap. Tanpa bekas.
1: Okay.
3: Nah, yang saya amati, ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi.
1: Okay.
3: Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
3: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali.
1: Okay.
3: Nah, itu yang terjadi.
1: Siap.
3: Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu. Bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu ceritanya.
1: Seperti itu ya. Oke.
3: Ya, sepak terjangnya mana ya.
1: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi, bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
2: Iya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Sebenarnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi Katolik dengan tema menjadi sesama yang membutuhkan, yang dibawakan oleh narasumber kami ada Richardus Adrianus Gae Esfil, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Sumba Barat edisi Senin 5 Oktober 2026.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Richardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Menjadi Sesama Bagi Yang Membutuhkan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah membimbing kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau mengarahkan kami agar selalu berada di jalan-Mu, sehingga kehidupan kami terluput dari mara bahaya. Engkau senantiasa menyertai kami dan melindungi kami dari segala kejahatan. Pada awal hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu menjadi inspirasi bagi kami, menjadi jalan yang menuntun kami untuk senantiasa melakukan kehendakmu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepada

badannya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah bahasa Inggris yang berbunyi demikian. "No man is an island." Secara harafiah, pepatah ini berarti tidak ada manusia yang seperti pulau. Maksud dari pepatah ini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk menunjang kehidupan kita di dunia. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, orang sakit membutuhkan bantuan dan pelayanan dari orang lain agar bisa memperoleh kesembuhan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain agar dapat mempertahankan hidup. Kita juga membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan tugas yang cukup berat. Beberapa contoh di atas sebenarnya mengajarkan kepada kita pentingnya kebersamaan dalam kehidupan ini. Kita harus bisa menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kita bagaimana menjadi sesama bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam kitab suci, para ahli Taurat sering mencoba Yesus untuk mendapatkan alasan yang kuat menyingkirkan dia. Ada beberapa alasan mengapa para ahli Taurat selalu mencoba Yesus. Pertama, Yesus dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Para ahli Taurat, juga orang Farisi, dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Mereka selalu berusaha untuk menjaga tradisi dan menegakkan aturan. Mereka mempelajari dan menerapkan banyak aturan. Kehadiran Yesus yang dipanggil sebagai guru menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Mereka takut jika suatu saat Yesus mengambil alih otoritas yang mereka pegang selama bertahun-tahun. Padahal Yesus tidak bermaksud demikian. Kedua, mencari alasan untuk mendakwa Yesus. Mereka berusaha menemukan alasan yang tepat untuk menghukum Yesus. Mereka berpikir bahwa kemungkinan besar Yesus akan masuk ke dalam jebakan yang telah mereka pasang. Jika Yesus berkata bertentangan dengan hukum Taurat ataupun hukum Romawi, maka mereka akan mendapatkan alasan untuk menghukum Yesus. Ketiga, menguji keaslian Mesianis dan hikmatnya. Semua pengajaran yang dilakukannya menunjukkan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Hikmat Yesus tidak dapat ditandingi dengan hikmat dunia ini. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan semua orang menjadi percaya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu,
Para ahli Taurat berusaha mencobai Yesus untuk menguji apakah benar ia adalah Mesias yang dijanjikan. Keempat, perbedaan pandangan teologis. Ahli Taurat berpandangan bahwa Mesias datang untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, sedangkan Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut dan dosa. Ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan bertanya tentang jalan menuju kerajaan Allah. Yesus bertanya kembali kepadanya tentang apa yang ia baca di dalam kitab suci. Ahli Taurat itu memberikan jawaban tentang hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih menjadi dasar yang paling utama dalam seluruh perjalanan hidup umat manusia. Hukum cinta kasih merupakan dasar seluruh hukum yang ada di dunia ini. Semua hukum mengarahkan manusia untuk saling mengasihi dan menghargai. Dengan kata lain, semua hukum di dunia ini mengarahkan manusia kepada cinta kasih. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih merupakan kebajikan Kristiani yang paling utama. Hukum cinta kasih mengarahkan manusia untuk mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Kasih kepada Allah berarti menempatkan Allah sebagai yang utama di atas segalanya. Ini diwujudkan melalui penyerahan diri seutuhnya, ketaatan, penyembahan, dan pengenalan akan Dia dengan seluruh aspek kehidupan, yakni hati, jiwa, dan akal budi. Kasih terhadap diri sendiri berarti seseorang harus memiliki kesehatan mental, emosional, dan rohani yang sehat secara wajar. Ini bukan tentang egoisme, tetapi pengenalan akan nilai diri sebagai ciptaan yang berharga di mata Allah, sehingga kita mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Wujud nyata kasih kepada Allah yang tak terlihat adalah mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Sesama di sini bukan berarti hanya keluarga atau sahabat, tetapi siapa saja, bahkan orang yang memusuhi kita, seperti dalam ajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Setelah mendengarkan jawaban Yesus, ahli Taurat itu mulai berusaha membela diri, bertanya kepada Yesus tentang siapa itu sesama baginya. Yesus mengisahkan ada sebuah perumpamaan yang menjelaskan arti sesama bagi kita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang itu jatuh ke tangan penyamun. Ia dirampok dan ditinggalkan dalam keadaan pingsan. Seorang imam dan seorang Lewi melewati tempat itu, tetapi tidak membantu korban perampokan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tugas untuk memimpin ibadah. Imam dan kaum Lewi dikhususkan untuk memimpin kebaktian kepada Allah. Mereka harus menjaga kesucian diri agar tidak menjadi najis di hadapan Allah. Ada beberapa tindakan yang membuat seseorang menjadi najis, termasuk menyentuh orang sakit. Oleh karena itu, mereka melewati saja korban itu dan meninggalkannya. Berbeda dengan imam dan Lewi itu, orang Samaria yang melewati tempat itu menolong orang yang dirampok. Orang Samaria yang dianggap sebagai musuh justru menunjukkan kasih yang sejati. Orang Samaria tidak mempedulikan batas-batas suku dan agama, melainkan menunjukkan bagaimana seharusnya memperlakukan orang lain. Di akhir kisah Injil, Yesus mengajak ahli Taurat itu untuk bertindak seperti orang Samaria. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, mengajak kita untuk bisa melihat sesama yang menderita dan membutuhkan bantuan. Di sekitar kita,
banyak orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kita dapat menemukan bahwa setiap hari ada orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Kita dipanggil untuk bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya mempraktikkan kasih dalam kehidupan ini. Kasih tidak butuh tindakan yang besar. Kasih juga tidak butuh pengakuan dari banyak orang. Kasih nyata dalam tindakan sederhana, tetapi dilakukan dengan tulus ikhlas. Kasih mengatasi segala sesuatu dan mempersatukan segala sesuatu. Sikap yang ditunjukkan oleh imam dan orang Lewi dalam bacaan Injil sebenarnya menggambarkan keadaan orang yang hendak menolong tetapi terbentur dengan aturan yang berlaku. Kita dapat menemukannya dalam banyak kasus. Ada orang-orang tertentu yang karena tekanan aturan dan penguasa menjadi sulit bahkan tidak bisa membantu sama sekali. Jika membantu, mereka akan terkena hukuman karena melanggar aturan. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan. Kehadiran kita harus mampu membawa kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Mari kita selalu menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami siapa sebenarnya sesama. Jadikanlah hati kami sebagai orang yang murah hati, agar kami mampu meneladani orang Samaria yang baik hati yang diangkat di dalam Injil yang kami dengar. Semoga kami menjadi murah hati terhadap sesama, rela berkorban dan mau membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, berakhirlah sudah mutiara pagi kita di hari ini, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Katolik.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Tadi di beberapa rumah, ya untuk data yang saya belum ini, tapi artinya lumayan lah, hampir semua kecamatan Kudi, kecamatan Kudimedo, untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat.
2: Penilaian kita ya TNI berupaya untuk selalu dekat dengan masyarakat begitu.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Senin 5 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya gempa bumi tektonik menguncang wilayah Pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya berkekuatan 5,9 magnitudo pada Minggu 4 Oktober 2026. Camat Amfoang Timur Kabupaten Kupang menyampaikan kehadiran TNI di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Inilah Warta NTT Pagi bersama saya Naomi Dieta. Sejumlah rumah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kudi mengalami kerusakan berat dan ringan akibat guncangan gempa tektonik 5,9 magnitudo yang mengguncang Pulau Sumba dan sekitarnya. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Mengguncang Pulau Sumba dan sekitarnya, khususnya di wilayah Pantai Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 5,55 waktu Indonesia Barat atau 6,55 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut memiliki magnitudo 5,9 dengan kedalaman 30 km. Episenter gempa berada pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, tepatnya di laut sekitar 59 km barat daya, Kecamatan Kudi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pihak BMKG menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di Waikabubak. Analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI dari masyarakat setempat yang terdampak gempa, Fabianus Mone saat dikonfirmasi RRI mengatakan bahwa situasi terkini pasca gempa di Kecamatan Kudi, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan, ada yang rubuh dan retak. Saat ini warga yang bangunan rumahnya terdampak gempa dan mengalami rusak parah sedang mengungsi di rumah keluarga atau rumah warga terdekat yang tidak mengalami kerusakan atau terdampak gempa.
1: Ya, dari hasil pemot tadi di beberapa rumah, ya untuk data yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayan lah, hampir semua Kecamatan Kudi, Kecamatan Kudi Mengedo, untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat, Bu. Ya, ada rubuh bangunan, ada yang retak sampai sudah ini tidak bisa lagi untuk ditempatin. Ya, saya dari rumah tempat tinggal saya di lapangan sekarang sekitar 1 kilo lebih.
4: Sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi dari pihak BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya terkait adanya korban jiwa akibat gempa yang mengguncang 5,9 magnitudo dan penanganan kondisi masyarakat yang terdampak gempa tersebut. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shake map, intensitas 6 MMI dirasakan di Kudi Belagar, Kudi Bengedo, dan Kecamatan Kudi. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh seluruh penduduk dan banyak warga terkejut hingga berlari ke ruang rumah. BMKG menyampaikan, sementara kekuatan gempa intensitas 4 MMI dirasakan di Tambolaka, Waikabubak, Waibakul, sedangkan intensitas 3 MMI tercatat di Kota Bima. Dari Sumba Barat Daya, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT MSM perkuat pendidikan vokasi melalui kelas Sumba Manis di SMK Negeri 2 Waingapu. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
5: Manis MSM memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan melalui peresmian kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2 Waingapu, Sumba Timur. Managing Director PT MSM Budi Hediana menyatakan program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal secara langsung standar dan budaya kerja industri. Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyampaikan apresiasi kepada PT MSM yang turut mendukung penguatan pendidikan vokasi. Menurutnya, kehadiran kelas vokasi Sumba Manis khususnya pada bidang teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan menjadi bagian penting dalam mempersiap lulusan SMK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Bupati berharap sekolah dapat memanfaatkan sarana tersebut secara optimal, sementara kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan dan industri terus diperkuat untuk membuka semakin banyak peluang bagi generasi muda Sumba Timur.
6: PT Muria Sumba Manis dan seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 kita boleh hadir bersama dalam peresmian kelas vokasi Muria Sumba Manis, yang kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2. Saat ini kita hadir bersama di SMK Negeri 2 dalam kita meresmikan kelas vokasi di jurusan teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan. Ini adalah dua bidang kerja yang memang saat ini turut menyerap tenaga-tenaga kerja terampil di daerah kami. Kehadiran kedua sarana ini tentu akan mendukung siswa-siswa SMK termasuk juga SMK Negeri 2 secara sebuah sistem pendidikan yang ada di sini untuk mempersiapkan anak. Kami tahu terkait dengan penyediaan sarana ini bukan hal yang murah dan mudah. Berbicara tentang pendidikan tidak hanya sebatas untuk menghadirkan siswa di sekolah dan menyiapkan sarana pendidikan yang lengkap, tetapi juga bagaimana kita melanjutkannya dengan menyiapkan pula sistem pendidikan yang turut melengkapi untuk mendukung proses pendidikan itu agar apa yang kita tunjukkan terkait dengan pendidikan keterampilan betul-betul mempersiapkan siswa kita untuk juga setelah tamat bisa melanjutkan ke tahapan mereka dalam mengaktualisasikan keterampilan yang mereka miliki di dunia kerja.
5: Budi Hediana menegaskan dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, komunikasi, serta sikap yang baik. Karena itu, siswa didorong memanfaatkan fasilitas dan program vokasi dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman, sehingga memiliki peluang berkarir di daerah sendiri, termasuk di PT MSM. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan SMK Negeri 2 Waingapu serta dukungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Camat Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Apris Ismail Hala, SSPT, kepada RRI Sabtu 3 Oktober 2026 menyampaikan kehadiran TNI di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Ia pun menuturkan TNI yang bertugas di Amfoang Timur, yakni dari Pamtas RI, RDTL, selalu terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat yakni kerja bakti dan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial lainnya yang dilakukan. Menurutnya, pihaknya pada minggu kemarin telah berkoordinasi dengan Dangi Pamta RI RDTL yang baru membahas sejumlah kegiatan sosial yang akan dilakukan bersama di Kecamatan Amfoang Timur, yakni membangun rumah warga yang mendapat bantuan dan akan dilakukan secara swadaya.
2: Terkadang itu dari tim kesehatannya Pamtas itu juga lakukan pelayanan kesehatan gratis juga untuk masyarakat di sana. Ya, sejauh ini yang datang itu penilaian kita ya TNI berupaya untuk selalu dekat dengan masyarakat begitu. Harapan kami tentunya ya TNI semakin solid, terus harus ada aksi-aksi yang membuat masyarakat selalu nyaman kalau berada di samping TNI begitu. Jadi TNI itu harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat, bantu dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu harapan kami ke depan.
3: Camat Amfoang Timur Kabupaten Kupang, Apris Ismail Hala juga menyampaikan bahwa ada sejumlah bakti sosial yang akan dilakukan bersama antar pemerintah kolaborasi dengan TNI adalah membuka akses jalan baru pada akhir Oktober 2026. Camat Apris Hala berharap kolaborasi yang sudah terbangun terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran TNI di daerah perbatasan RI RDTL, terutama di wilayah Amfoang Timur Kabupaten Kupang. Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Floba Morata Kreatif Expo 2026 di Kota Kupang. Sebagai langkah memperkuat ekonomi daerah yang berdaya dan berkelanjutan, Gubernur NTT bersama Gubernur Bank Indonesia berharap gelaran ini menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa Flores pada Agustus 2024-2026. Selengkapnya Alotadi melaporkan.
7: Mengungkit ekonomi NTT dan bagian dari untuk memastikan bahwa ekonomi di daerah Flores yang terdampak gempa ini bisa segera dipulihkan.
8: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada Sabtu kemarin menegaskan Floba Morata Creative Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan NTT semakin bersaing di pasar nasional dan internasional. Menurut Gubernur NTT, FCE 2026 mempertemukan karya-karya UMKM NTT serta membantu menggerakkan kembali ekonomi di Flores yang mengalami gempa. Ia menuturkan sambutan Bank Indonesia melalui Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi pengungkit ekonomi Nusa Tenggara Timur dan memastikan ekonomi di Flores yang terdampak gempa bisa dipulihkan.
9: Mari kita dukung produk lokal, bangga terhadap karya masyarakat NTT, memastikan masyarakat potensi yang dimiliki NTT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Gubernur saja datang tadi sudah pakai dengan turun NTT, tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Itu sudah salah satu contoh konkret dukungan beliau bagi kita. Dengan semangat impactful, inklusi, integrasi dan sinergi, mari kita terus bangun ekonomi NTT, ekonomi kota dan kabupaten se-NTT, berbasis potensi lokal, terbuka terhadap inovasi dan berkelanjutan.
8: Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang hadir di Kota Kupang, ikut menyaksikan Floba Morata Creative Expo 2026, merasa kagum dengan produk-produk NTT, tidak saja kain tenun, tetapi juga kopi dan kuliner lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di NTT menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional dan mendunia.
10: Floba Morata Kreatif Expo ini bukan hanya menggambarkan keberagaman dari produknya, tapi

0: menyampaikan bahwa Floba Morata Creative Expo 2026 merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat pelaku UMKM berkarya, berkreasi menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan pasca gempa Flores. Hadir dalam Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kota Kupang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026, para pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan tenun dan wasra, kopi lokal NTT, kuliner dan pangan lokal, serta berbagai jenis produk lokal NTT ikut dipasarkan dan pertunjukan seni serta hiburan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi produksi RRS Pesumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tenaga kesehatan atau nakes harus memiliki kemampuan terapi USAF sehingga bukan saja dapat membantu dirinya tetapi juga orang lain yang membutuhkan. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
2: Depresi akibat tekanan pekerjaan bagi tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Bayangkara telah dilatih kemampuan untuk melakukan terapi USFT. Bukan hanya bagi tenaga kesehatan atau nakes itu sendiri, tetapi terapi tersebut dapat diberikan kepada pasien yang mengalami depresi akibat sakit sehingga bisa ditekan. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada RRI di Kupang.
3: Ya, tentu. Ini sudah kita lakukan. Kita awali dengan di Rumah Sakit Bayangkara, nakes sudah, karena beberapa nakes juga sudah kita tersertifikasi, baik dokternya, perawatnya, karena termasuk di nakes di Rumah Sakit Bayangkara itu kan pelayan. Ya. Bagaimana dia bisa memberikan pelayan atau pelayanan terbaik kepada pasien-pasien yang sedang menderita sakit, kalau dalam dirinya pun, ya seperti contoh almarhumah masih ada masalah. Jadi kita untuk mencegah itu, kita sudah melakukan dua kali bahkan ya dok ya, dan nanti kita terus lakukan. Jadi internal di Polda, kemudian juga ke masyarakat juga.
2: Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko, selain kemampuan terapi USFT, Polda Nusa Tenggara Timur juga memiliki program Rumah Bahagia yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan konseling maupun terapi akibat depresi yang dialami. Kapolda berharap dengan fasilitas yang ada, semua tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan terapi yang baik sehingga mampu mengendalikan emosi dan tingkat depresi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu membantu orang lain yang mengalami depresi.
1: Lebih dari 100 warga terdampak gempa bumi di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, hingga kini masih bertahan di tenda yang dibangun secara mandiri. Kondisi pengungsian yang belum layak tersebut menjadi perhatian serius Ombudsman Republik Indonesia. Temuan itu disampaikan anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng setelah melakukan pemantauan pelayanan publik di sejumlah wilayah terdampak gempa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Menurut Robert, kondisi warga yang masih tinggal di tenda mandiri perlu segera ditangani pemerintah. Selain menyediakan tempat pengungsian yang lebih layak, pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Desakan tersebut dinilai semakin mendesak karena wilayah Flores akan memasuki musim penghujan pada November hingga Desember. Ombudsman juga menyoroti proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah warga yang menjadi salah satu dasar pembangunan huntara. Proses tersebut diminta dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel. Masyarakat terdampak juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai status rumah mereka. Apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat? Kepastian tersebut penting agar warga mengetahui langkah yang harus dilakukan selama masa transisi pemulihan. Ombudsman menemukan kebutuhan air bersih dan sarana penampungan air di Desa Paralando juga masih menjadi perhatian. Ketersediaan air bersih menjadi bagian penting dalam memastikan warga tetap mendapatkan pelayanan dasar selama berada.

0: ada dalam kondisi pengungsian dan menjalani masa pemulihan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
1: Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
2: Dukungan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
1: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
3: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan Temef yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
1: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumda Air Minum Kota Kupang belum menyetorkan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Perusahaan menyebut kondisi modal dan pemenuhan cadangan umum menjadi pertimbangan. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
4: Minum Kota Kupang belum menyetorkan kontribusi PAD tahun 2026. Perusahaan menyebut kondisi modal dan pemenuhan cadangan umum menjadi pertimbangan. Di sisi lain, pemerintah Kota Kupang mengakomodir penyertaan modal, sementara Perumda kembali mengkaji penerapan smart water meter. Kebijakan anggaran tersebut dipaparkan dalam ruang konferensi pers evaluasi kinerja dalam periode waktu setahun pengelolaan Perumda Air Minum di bawah kepemimpinan Isi Dorus Lili Jawa. Konferensi pers yang menghadirkan sejumlah awak media, yang dalam kesempatan itu, manajemen menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan ketentuan pembagian laba dan cadangan umum perusahaan dengan modal sekitar 36 miliar rupiah. Kebutuhan cadangan umum disebut mencapai sekitar 7,6 miliar rupiah, sementara akumulasi laba belum mencapai angka tersebut.
5: Dan berkaitan dengan PAD ini, kita sudah konsultasi dengan BPKP, dan memang saran BPKP adalah ikuti regulasi yang ada, bukan karena kita tidak berkontribusi untuk pemerintah, tapi memang dengan kondisi perusahaan yang seperti sekarang ini, kita tidak diwajibkan memberikan kontribusi PAD. Kalau kita beri kontribusi, itu akan jadi temuan. Dan BPKP akan minta untuk dikembalikan.
4: Laba yang tersedia diprioritaskan untuk pengembangan jaringan, perluasan pelayanan, dan penggantian jaringan perpipaan. Untuk memperkuat kapasitas perusahaan, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penyertaan modal. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RAPBD, 10 miliar rupiah dialokasikan untuk Perumda Air Minum. Sekretaris Daerah Sekda Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt mengatakan penyertaan modal telah diakomodir karena ranperda terkait disiapkan untuk dibahas bersama DPRD. Selain penguatan modal, Perumda kembali mengkaji smart water meter. Meteran digital ini ditujukan agar penggunaan dan pembayaran air lebih terukur. Penerapannya masih dikaji, termasuk kemungkinan dilakukan secara bertahap pada klaster pelanggan tertentu. Penguatan modal, kepastian regulasi, penyertaan modal, dan transformasi layanan menjadi agenda Perumda Air Minum dalam meningkatkan pelayanan air minum masyarakat. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum akhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya, berkekuatan 5,9 magnitudo pada Minggu 4 Oktober 2026. Camat Amfuang Timur Kabupaten Kupang menyampaikan kehadiran TNI di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Sekian Warta NTT Pagi Produksi RRI Sumba. Hari ini wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, FM 96,9 MHz. Mendengar baru saja tadi kita mengikuti warta berita pagi RRI Sumba, dan saat ini pendengar kita kembali lokal, dan saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Hidup Pelan Mimpi Ngebut Santai Tapi Niat.

0: Turn it up.
1: Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz, Menkomdigi tegaskan komitmen pemerintah memberantas judol. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menyebutkan bahwa sebanyak 4,1 juta konten judi online telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama. Sebab dijelaskan Menkomdigi, setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkomdigi menuturkan 4,1 juta konten judol yang dilakukan penindakan sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Hal ini berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Komdigi. Hal tersebut menjadi bukti nyata akan pelanggaran aktivitas judi online yang memiliki karakter kejahatan tradisional. Sehingga ditegaskan Menkomdigi, pemberantasan judol tidak hanya dapat dituntaskan oleh satu pihak saja.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita. Thank you.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, Presiden Prabowo tekankan BAKOM bangun komunikasi yang sederhana kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala BAKOM Fadli Trihartono. Keduanya menghadap Presiden Prabowo di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 4 Oktober 2026. Pada pertemuan tersebut, Kepala Negara mengenakan kemeja safari berwarna coklat memberikan arahan kepada Syahganda dan Fadli. Presiden Prabowo berdiskusi mengenai penguatan peran BAKOM dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Seskap Teddy mengatakan Presiden Prabowo ingin agar BAKOM membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan agar komunikasi pemerintah dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Seskap Teddy menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan agar BAKOM tidak hanya sekedar menyampaikan kepada masyarakat mengenai yang dikerjakan pemerintah, namun menjelaskan alasan dibalik kebijakan yang diambil pemerintah. Ia menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dan pimpinan BAKOM dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Diharapkan setiap kebijakan dan pemikiran Presiden Prabowo dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat diterima pemerintah. Syahganda mengatakan wakilnya akan memiliki peran yang lebih banyak untuk mendorong komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Syahganda mengaku mengenal dengan baik sosok Fadli ketika kuliah di ITB. Syahganda juga menyampaikan pesan kepala negara agar komunikasi kepada masyarakat menjadi alat persatuan nasional. Kalau arahan presiden yang disampaikan, beliau itu adalah kepada saya itu adalah bagaimana cara berkomunikasi ini menjadi alat persatuan nasional.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Suba. Pendengar, informasi selanjutnya, ini sejarah awal berdirinya TNI Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Tanggal tersebut berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Melansir Puspen TNI, perjalanan organisasi TNI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Organisasi tersebut berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami beberapa perubahan nama. BKR menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah merdeka. Perkembangannya kemudian melahirkan TKR sebagai organisasi ketentaraan pada 5 Oktober 1945. Tanggal pembentukan TKR tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari TNI setiap 5 Oktober. TKR selanjutnya mengalami perubahan untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Nama TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki susunan organisasi sesuai dasar militer internasional. TRI menjadi TNI. Pemerintah selanjutnya berupaya menyatukan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Penyatuan dilakukan untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Presiden Prabowo kemudian mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. TNI menjadi wadah penyatu TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Perjalanan tersebut membuat 5 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Tanggal itu menandai bentuk pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. TNI pernah menjadi bagian ABRI. Perjalanan organisasi TNI kembali mengalami perubahan setelah memasuki masa berikutnya pada tahun 1962. Angkatan Perang dan Kepolisian diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada era reformasi, pemerintah kemudian memisahkan Polri dan ABRI. Institusi militer kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan tersebut. Peringatan HUT ke-81 TNI pada tahun 2026, TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan tersebut menjadi bagian untuk mengenang perjalanan panjang TNI sejak pembentukan TKR. Sejarah itu juga mencatat perkembangan organisasi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.

Ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang, di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar, ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

Ya, FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 8 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3.

pertolongan kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya.